0: pembangunan daerah di berbagai sektor.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa lintas agama di negeri ini, di provinsi ini luar biasa.
0: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
2: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita temukan sini, tausiah tertib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan seterusnya, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
0: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
6: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
5: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
6: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
8: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
6: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 gigawatt pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
4: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
9: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
10: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
11: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
13: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para

dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas,

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tong harus jaga Indonesia ini.
1: Umar, kau ada buat apa? Wih, kau ada runcing bambu. Untuk apa?
0: Marta, kemerdekaan yang ketong rasakan saat ini melalui perjuangan yang sangat hebat oleh ketong pun para pahlawan, maka beta akan lanjutkan dong pun perjuangan. Makanya beta buat bambu runcing ini.
1: Maksudnya kau mau perang pakai bambu runcing ini? Kau mau lawan siapa, di mana?
0: Penjajah. Beta akan teruskan perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan waktu, harta benda, keringat, dan air mata, bahkan nyawa untuk kemerdekaan yang ketong rasakan saat ini.
1: Pahlawan akan menangis melihat anak muda Indonesia kayak kau yang katanya mau melanjutkan perjuangan mereka. Umar, kau tidak harus mengangkat bambu runcing, tapi cukup dengan menghargai perbedaan, karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Cukup jaga kedamaian, jangan buat kacau. Satu lagi, jangan korupsi, karena pahlawan tidak pernah korupsi. Justru mereka memberikan apa yang mereka miliki untuk orang banyak. Tidak seperti kita sekarang yang mengambil barang milik orang lalu mengaku itu milik kita. Mengerti?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi ini saya Tutilom terkembali bersuah di ruangan dengan Anda dan operator studio DJ Sami Ohoirat dan operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua di hari ini? Moga-moga kita semua ya tetap semangat dan sehat walafiat, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di pagi ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan ya, kita di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, kita tetap semangat dan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini dengan iya, bendera-bendera hias umbul-umbul yang kita lihat di kantor-kantor, di perumahan, bahkan di lingkungan kita juga, iya, sudah mulai berkibar di udara. Dan sekali di udara tetap di udara ya, iya. Iya. Selamat pagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami di frekuensi 103,6 MHz. Iya, kami akan berbagi beragam informasi menarik lainnya dan acara-acara di Pro 1 ini tentunya untuk Anda, menghibur Anda di pagi ini hingga siang nanti. Kami juga akan buka line telepon di 081354958875 bagi Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini terkait dengan perlombaan-perlombaan yang mungkin digelar di Ohoy-Ohoy sana di tingkat kecamatan. Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi terkini iya untuk kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Wakil Wali Kota Tual resmikan pastori GPM perkuat pelayanan umat beragama. Wakil Wali Kota Tual Haji Amir Rumrah mewakili Wali Kota Tual Haji Ahmad Yani Renuat menghadiri peresmian gedung pastori Jemaat GPM Tual yang berlangsung di Gedung Gereja Maranatha Untual. Kehadiran pemerintah Kota Tual dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan dan apresiasi terhadap pembangunan sarana pelayanan gereja sekaligus penguatan kehidupan umat beragama di Kota Tual. Dalam sambutan Wali Kota Tual yang disampaikan Amir Rumrah, pemerintah memberikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar jemaat atas selesainya pembangunan gedung pastori tersebut. Ia berharap gedung pastori yang telah diresmikan dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi para hamba Tuhan, sekaligus menjadi pusat pelayanan, pembinaan dan penguatan iman bagi seluruh warga jemaat. Menurutnya, pastori tidak sekedar menjadi bangunan fisik tetapi juga merupakan simbol kehadiran gereja dalam memberikan pelayanan kepada umat dengan kasih, ketulusan, dan pengabdian. Dari tempat tersebut, kata Amir, berbagai pelayanan pastoral, pembinaan keluarga, pendampingan gereja muda, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan diharapkan dapat terus dilaksanakan untuk membangun kehidupan umat yang semakin dewasa dalam iman serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Amir menegaskan pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai upaya yang bertujuan memperkuat kehidupan keagamaan dan kebersamaan masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan Kota Tual. Ia juga menyampaikan selamat atas peresmian gedung pastori Jemaat GPM Tual dan berharap seluruh pelayanan yang dilakukan dari tempat tersebut senantiasa memberikan manfaat bagi jemaat maupun masyarakat luas.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya,
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Widodo, sunailah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Sudah. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

0: bab Beta Ulta hari ini. Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
2: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Ah, sayang.
3: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
4: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Saya Igo kembali teman-teman Anda dan kita bersama di Maluku Tenggara menyapa pagi ini.
5: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata. Kita ikuti Maluku Tenggara menyapa, dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
4: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual di manapun Anda berada. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam pembangunan untuk Anda. Untuk seluruh masyarakat Maluku Tenggara yang kami cintai, kembali lagi hadir bersama saya Igo Irijanan dalam program Maluku Tenggara Menyapa. Program dialog interaktif yang hadir untuk menyajikan informasi, membuka ruang komunikasi sekaligus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual, pembangunan sejatinya bukan hanya tentang membangun jalan, gedung, atau fasilitas umum, atau menghadirkan berbagai program pemerintah. Lebih dari itu, pendengar dan pemirsa, pembangunan adalah tentang bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, transparan, responsif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Terlebih bagi wilayah kepulauan seperti Kabupaten Maluku Tenggara, transformasi pelayanan dan pembangunan memiliki tantangan tersendiri. Jarak, kemudian kondisi geografis, keterjangkauan pelayanan menjadi bagian penting yang harus terus dicarikan solusi. Karena itu pemerintah kecamatan ini memiliki posisi yang sangat strategis. Kecamatan menjadi salah satu garda terdepan pemerintah yang berhadapan langsung dengan warga masyarakat, mendengar berbagai kebutuhan warga sekaligus mengawal agar program pembangunan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya. Mendengar di pagi hari ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana Kecamatan Kei Besar Utara Barat terus berupaya dalam melakukan transformasi baik dalam aspek pemerintahan maupun pembangunan di wilayahnya sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Tual di Langgur pagi ini Bapak Hasyim Rengil selaku Camat Kei Besar Utara Barat. Tentu kami juga nanti akan ajak Anda untuk berpartisipasi bersama di line interaktif kami 21462 dan juga di 0813-549-5875. Kami juga sapa secara khusus untuk Anda pendengar dan pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan kami di live streaming RRI Tual dan juga Diskom Info Kabupaten Maluku Tenggara. teristimewa, warga masyarakat Kecamatan KI Besar Utara Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda. Saya sapa dulu Bapak Camat kita, Pak Hasyim. Selamat pagi, Assalamualaikum.
6: Selamat pagi, Waalaikumsalam Pak Igo.
4: Kabar baik ya Pak Hasyim ya?
6: Alhamdulillah, kabar baik Pak Igo.
4: Idealnya kita mulai jam 10, tapi memang ada giat yang harus diselenggarakan bersama OPD teknis juga ya. Dan sudah hadir bersama-sama di studio. Semoga kehadiran Bapak pagi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada warga masyarakat kita mengenai langkah inovasi dan tantangan serta capaian pembangunan di pelayanan di Kecamatan KI Besar Utara Barat. Iya, Pak Hasyim, pendengar kami dan pemirsa juga mungkin ingin tahu bagaimana Bapak melihat kondisi Kecamatan KI Besar Utara Barat saat ini, khususnya dari sisi pelayanan pemerintahan dan pembangunan.
6: Baik, terima kasih Pak Igo. Kecamatan KI Besar Utara Barat perlu kami sampaikan kepada Pak Igo dan pemirsa dimanapun berada, bahwa Kecamatan KI Besar Utara Barat hari ini alhamdulillah sudah terjadi perubahan yang signifikan di bidang pembangunan. Sebagai misal saya ambil contoh, di 2019 itu lampu baru menyentuh hingga 20 ohoi. Tapi di hari ini ya, insya Allah di penghujung Agustus, 2 ohoi yang paling ujung yakni wire dan wire rat itu PLN sudah sekalipun tidak ada jalan. Tapi dengan kerjasama pemerintah daerah, pihak PLN dan masyarakat hari ini sama-sama akan memasang tiang listrik dan masyarakat akan menikmati listrik bertepatan dengan hari kemerdekaan di penghujung Agustus nanti, yakni ohoi wire dan wire rat yang insya Allah akan terlayani listrik. Demikian Pak Igo.
4: Berarti ini sebuah capaian pembangunan yang harus kita berikan apresiasi ya untuk Pak Camat sendiri dan juga dua ohoi yang nanti akan tersentuh bertepatan nanti di peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-81 tahun. Berarti ini merupakan bagian dari perubahan yang dirasakan masyarakat ya dalam waktu terakhir terkait dengan pelayanan pemerintah di tingkat kecamatan. Tapi Pak Camat, ketika kita berbicara mengenai sebuah transformasi atau perubahan pelayanan, sebenarnya perubahan seperti apa yang sedang didorong di Kecamatan KI Besar Utara Barat saat ini?
6: Baik, terima kasih Pak Igot. Jadi ketika kita bicara sesuai dengan tema kita di hari ini, yakni transformasi pelayanan dan pembangunan, upaya pemerintah Kecamatan KI Besar Utara Barat itu tidak hanya dalam rangka menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan transparan, dekat dengan masyarakat, tapi transformasi ini bukan sekedar pada perubahan sistem kerja, tapi juga kepada perubahan pola pikir aparatur dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat. Kenapa demikian? Karena sebagai perlu saya sampaikan, hari ini di Utara Barat itu 8 ohoi itu belum ada jalan, tetapi alhamdulillah listrik sudah terlewati. Kalau kita tetap menunggu bahwa ini nanti dibersihkan oleh pihak PLN misalnya, kita ingin perubahan pola perilaku sehingga tanpa PLN kita sendiri yang membersihkan bahu jalan atau yang kemudian menyentuh jaringan listrik. Karena kalau terjadi kerusakan, maka pihak PLN tidak dapat masuk ke situ karena cuma tidak ada jalan aspal. Ini sehingga diharapkan perubahan perilaku dari masyarakat itu sendiri, Pak Igo.
4: Iya, berarti memang pembangunan yang menyeluruh ini harus benar-benar didekatkan lagi ya, bukan saja pembangunan fisik, tapi bagaimana tadi yang dijelaskan pola pikir warga masyarakat kita untuk lebih siap dulu sehingga pembangunan itu akan berjalan dan masyarakatnya sudah siap untuk menikmati atau bersama-sama menggandeng pembangunan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tapi kami ingin tahu Pak Camat, ini menarik ya. Sebenarnya apa yang menjadi visi dan prioritas saat ini pemerintah Kecamatan KI Besar Utara Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat?
6: Jadi sebenarnya yang ingin kami hadirkan itu kan visi di tingkat OPD Kecamatan ini kan sebenarnya mengacu kepada pemerintah daerah, yakni visi bupati dan wakil bupati terpilih. Ya, sehingga kami itu bagaimana pemerintah hadir di tengah masyarakat. Dalam rangka percepatan pelayanan publik, misalnya yang paling sederhana nih, yang paling sering muncul pelayanannya adalah surat keterangan tidak mampu bagi warga masyarakat yang akan berobat, misalnya rujukannya ke rumah sakit Karel Sasitubun Langgung. Kami pihak kecamatan mencoba melakukan sistem jemput bola dengan keliling sepanjang jalan yang bisa dijangkau oleh kendaraan roda dua tadi, jalan aspal yang ada, sehingga mendatangi warga. Kira-kira ada yang sakit atau pihak puskesmas warga yang membutuhkan pelayanan seperti surat keterangan tidak mampu dan sebagainya, yeah, sehingga yeah, yeah. Ini mempermudah masyarakat bisa fokus kepada penyiapan transportasi dalam rangka perawatan lebih lanjut ke rumah sakit Karel misalnya.
4: Iya.
6: Kami lakukan dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat.
4: Iya, berarti kembali ke pertanyaan saya tadi, yang menjadi visi dan prioritas pemerintah kecamatan tetap menyelaraskan dengan visi dari pemerintah pimpinan daerah kita ya, bupati dan wakil bupati, bagaimana menjalankan visi dan misi beliau menyelaraskan dengan menjadi dengan wilayah kecamatan Kebesar Utara Barat sendiri. Tapi Pak Camat, ini menarik. Sejauh mana kecamatan melibatkan masyarakat kita dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan di Kecamatan Kebesar Utara Timur. Apakah ada Utara Barat? Apakah memang ada sinergitas yang diperlihatkan oleh pihak kecamatan bersama dengan warga masyarakat atau seperti apa yang dijalankan di Kebesar Utara Barat sendiri?
6: Baik, terima kasih. Ini dalam rangka sebagaimana tadi saya sampaikan, penyelarasan program itu satu. Yang kedua, bahwa sesuai dengan potensi ya. Sebagai contoh, ketika kegiatan penyusunan anggaran musyawarah rencana kerja pemerintah OHOI.
4: Ya.
6: Di situ pihak kecamatan hadir dengan memberikan penjelasan bahwa perencanaan kebutuhan OHOI untuk satu tahun ke depan disesuaikan dengan pertama amanat peraturan menteri keuangan tentang pengelolaan dana desa serta permendes prioritas pengelolaan dana desa yang disesuaikan dengan kebutuhan keunggulan lokal yang dimiliki OHOI. Sebagai contoh, hari ini kami Kebesar Utara Barat kan menerapkan One Village One Product. One Village One Product.
4: Satu OHOI satu produk ya.
6: Nah, itu. Nah, sebagai contoh di Kebesar Utara Barat itu kan terkenalnya rotan.
4: Ya.
6: Rotan. Kami mengarahkan agar di Munwar Fund itu dia karena produk memiliki potensi rotan, bagaimana menghadirkan mesin produksi rotan.
4: Ya.
6: Dengan dana desa yang dia miliki sehingga kerjanya lebih cepat, lebih halus, memudahkan biaya produksi itu lebih murah. Karena kalau dengan sistem manual dengan menggunakan tangan itu masih lambat.
4: Ya, tentu
6: dan
4: saja.
6: Tentu dengan ukuran dan yang sangat bervariasi. Untuk itu kami hari ini sedang mendorong di Munwar Fund dengan potensi
4: yang ada
6: rotannya, kemudian di OHOI Adwar Aur dan Ngurhul. Kalau mungkin orang sudah tahu Adwar Aur dengan air terjunnya, tapi bagaimana Adngurhul dengan goanya di bawah tanah, itu yang sedang didorong untuk kepada OHOI memuat di Facebook, kemudian dimuat di YouTube sebagai bentuk sosialisasi kepada warga untuk lebih mengetahui keunggulan pariwisata yang ada di OHOI tersebut.
4: Jadi memang mengerahkan semua bisa dikatakan semua sumber daya yang ada di setiap OHOI dan mendampingi mereka dalam setiap pertemuan atau musyawarah OHOI ya, untuk bisa dijadikan ini sebagai sebuah keunggulan. Ini sebenarnya sebuah hal yang positif, pendengaran pemirsa, yang dilakukan oleh pihak kecamatan Kebesar Utara Barat, melihat setiap potensi yang ada di setiap OHOI masing-masing yang tersebar di wilayah Kecamatan Kebesar Utara Barat. Saya tentu sebagai warga masyarakat misalnya melihat ini sebagai sebuah hal yang sangat luar biasa, Pak Camat, karena berani mencoba untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat, melihat kebutuhan mereka dan mengangkat ini untuk berdampak positif tentunya untuk warga masyarakat kita sendiri sebagai penikmat dari pembangunan itu sendiri. Kami ingin tahu, Pak Camat, ini berbicara mengenai transformasi pelayanan publik yang ada di Kecamatan Kebesar Utara Barat. Bagaimana upaya Kecamatan Kebesar Utara Barat membuat pelayanan administrasi masyarakat menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan? Karena kita ketahui jangkauan ke tingkat kabupaten juga dari wilayah Kebesar Utara Barat cukup dijangkau, cukup sulit juga ya. Ini apa yang dilakukan oleh pihak kecamatan untuk menjadi jembatan sehingga pelayanan administrasi masyarakat ini lebih mudah, cepat, dan transparan, seperti apa?
6: Baik, terima kasih. Yang pertama, sementara telah saya sampaikan bahwa transformasi pelayanan publik itu melalui beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama adalah pelayanan administrasi yang lebih cepat dan mudah, penyerahan proses pelayanan ya, surat menyurat, koordinasi aktif dengan pemerintah OHOI. Itu tentu kami di poin kedua ini, koordinasi aktif dengan pemerintah OHOI. Sebelum tadi kami sampaikan, kami selalu melakukan koordinasi dengan di grup kepala OHOI. Apakah ada surat keterangan yang ingin disampaikan yang perlu kami tanda tangan. Yang kemudian yang kedua adalah pelayanan berbasis digital. Pemanfaatan teknologi informasi hari ini komunikasi pelayanan, penyampaian informasi pembangunan melalui media digital. Mungkin tadi tentang potensi unggulan.
4: Ya.
6: Tapi hari ini adalah dengan sistem pelayanan keuangan desa atau Siskodes, itu seluruh pelayanan administratif kami operator kecamatan itu berkoordinasi aktif dengan pemerintah OHI, sehingga dalam pelayanan administrasi sistem keuangan desa diharapkan bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan apa namanya bias sesuai dengan ketentuan dari aturan yang berlaku. Serta yang ketiga mungkin tadi telah saya sampaikan, yaitu pelayanan jemput bola. Pemerintah kecamatan turun langsung ke OHI untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Serta yang terakhir adalah aparatur kecamatan itu hadir sebagai pelayan masyarakat, bukan hanya sebagai pelaksana administrasi. Ini yang terus kami lakukan seraya merubah pola pikir tadi.
4: Iya.
6: Kurang lebih empat hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
4: Iya, ini sangat luar biasa. Tapi berbicara mengenai pelayanan publik ini, mungkin saya dan juga pemirsa kami ingin tahu, Pak Camat, jenis pelayanan yang paling banyak diakses masyarakat di kantor kecamatan apa pelayanannya?
6: Kalau jenis pelayanan yang paling banyak diakses itu surat keterangan tidak mampu, itu satu.
4: Oke, ya, ya. Nah,
6: kemudian kedua adalah masyarakat lebih banyak pada laporan kondisi Kamtibmas. Artinya kita pada saat lebih pada pencegahan. Sehingga secara Kamtibmas kami Kecamatan Kebesar Utara Barat belum memiliki Polsek. Kami masih tergabung dengan Polsek Kebesar, sehingga saya mengharapkan dukungan dan partisipasi seluruh kepala OHI dan masyarakat untuk kita sama-sama melaksanakan daya tangkal terhadap ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap Kamtibmas, karena Kamtibmas merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan pembangunan itu yang sehingga persoalan-persoalan kecil kami mengharapkan bersama dengan pemerintah OHI dan kelembagaan adat yang ada di OHI menyelesaikan. Itu dua hal yang sering masyarakat menyampaikan laporan sekaligus pelayanan kepada masyarakat di
4: kantor kecamatan. Iya, jadi memang surat keterangan tidak mampu ini sering dipakai warga masyarakat kita untuk kebutuhan keluarga sendiri ya. Ada mungkin kebutuhan pendidikan, kebutuhan keluarga juga pastinya. Dan bagaimana tindakan intervensi tadi yang dilakukan ya, tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak kecamatan sendiri untuk tetap menjaga dan merawat Kamtibmas yang ada di Kecamatan Kei Besar Utara Barat. Kami ingin tahu Pak Camat, adakah inovasi atau terobosan tertentu yang dilakukan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan selain menjemput bola tadi?
6: Ini metode tertentu yang pelayanan tapi yang paling sering kami lakukan itu adalah dalam rangka yang tadi pencegahan itu.
4: Okay.
6: Sehingga kami bersama dengan pemuka agama lebih sering kegiatan untuk dalam rangka sosialisasi. Lebih rutin, misalnya dalam sebulan dua kali, karena kami bersama dengan tokoh-tokoh agama itu ke masyarakat melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan itu.
4: Ini sangat luar biasa ya, menggandengkan bergandeng dengan tokoh agama di sana. Kami ingin tahu, mungkin pemirsa juga ingin tahu, berapa jumlah OHI yang ada di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Pak Camat?
6: Perlu saya sampaikan kepada Bung Igo dan teman pemirsa semua bahwa Kecamatan Kei Besar Utara Barat itu terdiri dari 25 OHI atau desa yang merupakan 5 kesatuan masyarakat adat, di mana disebut Wer OHI Tel itu terdiri dari Wer OHI Nam, Wer OHI Ker, Wer Fawaw, kemudian Mer Ifak itu terdiri dari Dangarat, OHI Tuf, Hangur, Ngurwalek, Uat Wer, Uat Trian, dan Uat yang sendiri, Uat yang besar, dan Mun OHI Tel yang Mun Ohoir, Mun Oisoy, Mun Kahar, Mun Ohtedion, Mun Gurdituain, Mun Warfan, dan Ad Ohefit yang terdiri dari 8 kampung, Adwar Aur, Ngurwul, Ohewab, Lar, Hor Kristen, Hor Islam, Wad dan Wairat. Kemudian Kei Besar Utara Barat sendiri memiliki jumlah penduduk sesuai data Maluku Tenggara dalam angka tahun 2025 yang dirilis oleh statistik berjumlah 10.388 dengan Komposisi laki-laki sebanyak 5.198 jiwa dan perempuan 5.190 jiwa. Demikian Bung Igo.
4: Cukup berimbang ya, laki-laki dan perempuan, dan 25 Ohoy. Ya. Ini wilayah yang bisa dikatakan cukup luas juga ya. Tapi dengan tanpa melihat catatan pun Pak Camat sendiri hafal seluruh Ohoy. Kami yakin bahwa ini Pak Camat tentu mengenal sekali ya seluruh masyarakat yang ada 25 Ohoy ini sendiri. Tapi pendengar pemirsa kami juga ingin tahu Pak Camat, bagaimana dengan letak geografis yang cukup luas seperti itu, pihak kecamatan memastikan masyarakat di wilayah yang jauh atau sulit dijangkau tetap memperoleh pelayanan secara optimal.
6: Jadi gini Pak Igo, alhamdulillah kita ini kan terbantu dengan sebelum 2025 itu memang agak sulit karena keterbatasan komunikasi jaringan
4: internet.
6: Internet terakhir kemarin di tahun 2025 sudah dibangun 2 menara tower, itu alhamdulillah itu sangat membantu menjangkau 17
4: Ohoy.
6: Ohoy sehingga ini merupakan komunikasi dengan WA maupun di grup itu dapat berlangsung dengan baik. Tadi saya sampaikan bagaimana kemudian merubah perilaku tidak hanya sebatas administratif tapi juga masyarakat itu sendiri sehingga bisa proaktif. Itu yang saya pikir merupakan kunci dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang ada di Utara Barat.
4: Iya, jadi memang tadi wilayah yang jauh pun bisa memperoleh pelayanan secara optimal karena menggunakan segala sumber daya yang ada ya, dengan terjangkaunya akses internet di 17 ya, 17 Ohoy, dan ini tentu mempermudahkan warga masyarakat untuk bisa dapat memperoleh pelayanan pemerintahan kecamatan secara lebih optimal lagi. Tapi kami ingin tahu Pak Camat, ini bagaimana mekanisme warga masyarakat kita ingin menyampaikan keluhan atau pengaduan ketika mengalami kendala dalam memperoleh pelayanan? Seperti apa alurnya dilaksanakan di wilayah kecamatan Kiai Besar Utara Barat sendiri?
6: Jadi ya, di sana mungkin keluarga kita, masyarakat kita ini belum mengenal aplikasi yang lain ya.
4: Ya.
6: Tapi yang paling sering kita lakukan adalah langsung saja kepada Pak Camat karena nomor HP saya, nomor telepon saya memang tersebar di
4: seluruh warga.
6: Seluruh warga. Jadi
4: luar biasa.
6: Terkait untuk kebutuhan misalnya penandatanganan surat keterangan tidak mampu,
4: ya,
6: Pak Camat
4: ya, ya,
6: di mana, atau kalau saya lagi di Langgur, datang saja bawa pasien nanti sekalian tanda tangan.
4: Iya, iya, iya.
6: Nah, jadi kita mungkin ada pelayanan aplikasi, tapi bagi warga kan ini ribet, jadi mereka maunya langsung saja, langsung menerima tanggapan bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan dengan cepat itu. Jadi nomor HP saya mungkin kalau saya bilang 100 saya bullshit ya,
4: iya.
6: 70-80%
4: warga
6: saya ada di seluruh warga Kiai Besar Utara Barat.
4: Luar biasa, jadi ini menjadi catatan, bahkan mungkin jadi sebuah inspirasi untuk kita pemimpin kecamatan lainnya juga ya, bahwa nomor camatnya aja hampir diketahui seluruh warga. 80% berarti bisa dipastikan setiap Ohoy tahu nomor Bapak sendiri ya, dan itu tentu mempermudah untuk warga masyarakat kita mendapat pelayanan lebih cepat lagi karena langsung bisa berinteraksi terkait dengan kebutuhan pelayanan yang ingin mereka jalankan bersama. Tapi kami ingin tahu, ini berbicara mengenai pembangunan dan infrastruktur yang ada di Kecamatan Kiai Besar Utara Barat sendiri, bagaimana pembangunan yang saat ini sementara berlangsung di Kecamatan Kiai Besar Utara Barat, Pak Camat, apa saja menjadi sektor prioritas Kecamatan Kiai Besar Utara Barat saat ini dalam proses pembangunan sendiri?
6: Baik, terima kasih. Hari ini yang menjadi sektor prioritas pembangunan adalah infrastruktur jalan. Nah, karena sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, 8 Ohoy itu belum memiliki akses jalan. Kemudian dengan 17 Ohoy yang ada, kondisi jalan belum maksimal.
4: Ya.
6: Nah, sehingga hari ini kami berkoordinasi dengan Dinas PU dalam rangka pelaksanaan pembangunan jalan raya ruas jalan Wer Ohoy 6 Uat itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat, dan masyarakat alhamdulillah persyaratan diajukan oleh Balai Jalan dan Jembatan Provinsi bahwa dalam rangka mendukung pembangunan jalan raya ruas jalan Wer Ohoy 6 Uat sebagai tindak lanjut maka warga telah menyatakan memberikan dukungan melakukan di atas surat bermeterai memberikan pembebasan lahan seluas 12 meter untuk pembangunan perbaikan jalan WRO 6 Uwat kurang lebih 5 km yang insya Allah dilaksanakan di 2027.
4: Oke, ini good news ya untuk Anda, kabar baik sekali untuk Anda warga Kecamatan Kebesar Utara Barat. Tadi selain jalan, mungkin pemirsa kami dan pendengar ingin tahu kondisi yang ada saat ini di Kecamatan Kebesar Utara Barat sendiri, jembatannya seperti apa, kemudian warga masyarakat bagaimana bisa mengakses air bersih dan hunian yang ada di sana, apakah memang sudah cukup layak atau seperti apa Pak Camat?
6: Baik, terima kasih. Memang dalam rangka pembangunan rumah layak huni kami sedikit terkendala karena Kebesar Utara Barat itu dia tidak termasuk Kecamatan Lokpri, lokasi prioritas.
4: Ya.
6: Dari 5 kecamatan yang ada di Kebesar, itu Utara Barat dia tidak termasuk Kecamatan Lokpri. Untuk itu kami terus melakukan koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman dalam rangka pembangunan rumah BSPS yang merupakan program dan Kementerian Perumahan untuk kemudian dilakukan verifikasi sesuai dengan data DTSN, data dari Dinas Sosial tentang penduduk miskin ekstrim desil 1 sampai desil 5. Nah, ini yang sedang dilakukan bersama antara pihak kecamatan, pemerintah OHOI, Kementerian Dinas Perumahan dan Dinas Sosial. Dalam rangka tadi salah satunya pembangunan rumah layak huni dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim.
4: Ini berarti butuh kerjasama yang unggul lagi ya, sinergitas yang harus semakin lebih baik lagi sehingga bisa harapan-harapan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi Pak Camat, dari berbagai kondisi yang ada, infrastruktur dasar yang ada, sebagai seorang pemimpin di kecamatan sendiri, dari berbagai kebutuhan pembangunan tersebut, mana yang menurut Bapak paling mendesak atau segera mendapatkan perhatian?
6: Kalau sesuai dengan kebutuhan kami, maka kami lebih membutuhkan kondisi jalan. Kenapa? Karena ketika kondisi cuacanya tidak bersahabat, maka mau tidak mau, suka tidak suka, dalam rangka pelayanan kesehatan, pihak puskesmas, dalam hal ini puskesmas Mun dan puskesmas Hor, dua puskesmas dalam wilayah Kecamatan Kebesar melakukan pelayanan, kan tidak mungkin mereka lewat laut. Dengan kondisi cuaca di saat musim barat nanti, harus lewat darat atau pasien yang sakit itu kan dalam kondisi kritis ingin melanjutkan perawatan lanjutan rujukan ke Langgur, dia atau ke Elat,
4: rumah sakit pertama Elat.
6: Ya minimal dengan jalan yang layak sehingga kita berharap kondisi pasien tidak lebih memburuk gitu.
4: Berarti memang ini yang menjadi prioritas utama ya.
6: Jalan.
4: Kalau dari berbagai infrastruktur dasar, ini yang dibutuhkan warga masyarakat Kecamatan Kebesar Utara Barat, yaitu bagaimana infrastruktur jalan ini semakin lebih dipercepat lagi untuk memudahkan akses warga masyarakat. Misalnya pelayanan kesehatan mendasar yang harus dilakukan oleh warga masyarakat kita yang ada di Kecamatan Kebesar Utara Barat. Tapi kami juga pendengar, buka ruang untuk Anda saat ini. Tidak cukup banyak waktu kita, hanya 5 menit untuk Anda yang ingin bergabung, ingin menyampaikan hal teknis ataupun ada beberapa persoalan yang ingin Anda sampaikan juga, terutama Anda warga masyarakat Kecamatan Kebesar Utara Barat, di line interaktif kami 21462, dan Anda bisa juga kirim pesan singkat maupun pesan WhatsApp Anda di 0813-549-5875. Pak Camat, berbicara mengenai bagaimana membangun koordinasi antara pihak kecamatan dengan pemerintah daerah, kami ingin tahu bagaimana koordinasi yang dibangun antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah kabupaten dalam mempercepat pembangunan di wilayah Kecamatan Kebesar Utara Barat sendiri.
6: Baik, terima kasih. Itu sementara tadi telah saya sampaikan. Ini kan dalam dengan digawangi oleh Bapeda terkait dengan rencana pembangunan di setiap OPD sudah disampaikan kepada kami pihak kecamatan.
4: Ya.
6: Dalam tahun, misalnya di tahun 2027, apa yang hendak dilaksanakan di Kecamatan Utara Barat sudah disampaikan kepada kami dengan ketentuan. Kami harus menyiapkan seperti apa tadi, misalnya untuk pembangunan infrastruktur jalan. Kami melengkapi syarat administrasi penyampaian tentang lahan yang tidak bermasalah dengan lebar 12 meter. Misalnya sekarang untuk perumahan, kami menyampaikan kepada pemerintah Hui harus segera dengan batas waktu karena harus diinput dalam aplikasi kementerian terkait
4: ya.
6: Oleh OPD teknis harus dilengkapi dengan kondisi rumah, data administrasi dari warga yang dikategori sebagai warga miskin ekstrim itu
4: ya, ya,
6: itu harus memenuhi syarat. Untuk itu hal ini ya kami kalau mau dibilang kecamatan ini dia ibarat sepak bola, dia gelandang gitu, penghubung antara pemerintah Hui dengan OPD teknis
4: ya.
6: Nah, tentu ini kita di pihak kecamatan sangat mendorong pemerintah Hui karena tadi kerja di kementerian kan dibatasi oleh waktu
4: ya.
6: Mereka untuk pembahasan tahun depan harus batas sekian-sekian
4: ya.
6: Nah, ini kami sampaikan kepada pemerintah Hui untuk kita menjemput bola karena dengan kondisi Kebesar Utara Barat yang tidak termasuk kategori lokasi prioritas
4: ya.
6: Maka berbagai program unggulan ini harus disambut baik dan dipenuhi secara administrasi untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.
4: Demikian. Iya, Pak Camat, menarik sekali apa yang disampaikan melibatkan pemerintah Ohoy. Pertanyaan selanjutnya ini yang sudah saya siapkan. Bagaimana peran pemerintah Ohoy atau desa ini dalam mendukung dan mengawal pembangunan di masing-masing wilayah?
6: Pemerintah Ohoy ini sebenarnya dia lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4: Garda terdepan ya?
6: Iya, garda terdepan. Karena sebagai misal hari ini yang menjadi isu nasional,
4: ya.
6: Yakni stunting.
4: Ya.
6: Ketika orang bicara stunting, maka itu tidak bicara penanganan 90 hari. Itu bicaranya penanganan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu harus menyentuh kepada pola pikir ibu-ibu yang kondisi hamil semenjak bayi dikandung oleh dikandungan ibunya. Untuk itu bagaimana pemerintah Ohoy menggerakkan, memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri yang ada di Ohoy
4: ya,
6: untuk memeriksakan
4: ya, ya.
6: Rajin memeriksakan kandungan. Bagaimana kemudian kita di kecamatan program pemeriksaan CKG, cek kesehatan gratis
4: ya.
6: Yang oleh pemerintah oleh Pak Prabowo hari ini. Untuk itu Posyandu Dinas Kesehatan melalui Puskesmas sudah mendorong Posyandu dari Ohoy ke Ohoy, tapi bagaimana tingkat partisipasinya
4: ya.
6: Nah, itu tentu harus Kepala Ohoy bersama perangkat dan kelembagaan dan pemangku kepentingan jajaran yang di Ohoy juga memberikan pemahaman kepada masyarakat.
4: Luar biasa sekali, berarti memang pemerintah Ohoy ini benar-benar dilibatkan langsung untuk bagaimana mendukung pemerintah kecamatan dalam mendorong pembangunan. Misalnya tadi yang disampaikan yang menjadi isu nasional untuk mencegah stunting ini sendiri sudah digalakkan secara masif dan terbukti optimal ya, berlangsung cukup optimal.
6: Di Kebesar Utara Barat kan di tahun 2020 itu kurang lebih 5 Ohoy lokus stunting. Hari ini tinggal 1 Ohoy saja yakni Mun Ohoyir. Sehingga kita mengalami penurunan yang signifikan.
4: Ya, ya, ya. Ini apresiasi yang harus kita berikan untuk pemerintah Kecamatan Kebesar Utara Barat sendiri, pendengaran pemirsa. Dan kita lanjut lagi, tadi sudah berbicara mengenai pembangunan dari infrastruktur dan lain sebagainya. Kami ingin tahu potensi ekonomi dan bagaimana pihak kecamatan melihat apakah warga masyarakat kita sudah diberdayakan secara ekonomi sendiri. Pendengar dan pemirsa kami mungkin ingin tahu, Pak Camat, Kebesar Utara Barat ini memiliki potensi sumber daya alam apa yang ada dan bagaimana pihak kecamatan mendorong potensi tersebut agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat kita yang ada di sana, Pak.
6: Baik, terima kasih Pak Igo. Potensi Kecamatan Kebesar Utara Barat yakni yang pertama di sektor kelautan dan perikanan, kemudian pariwisata sebagaimana tadi telah saya sampaikan, dan yang juga menonjol adalah sektor UMKM, dalam hal ini usaha mikro kecil dan menengah,
4: ya.
6: Dalam hal ini rotan tadi.
4: Iya, iya, iya.
6: Karena rotan ini bukan hanya di Mun, dia juga ada di beberapa kawasan hutan di dalam wilayah Kecamatan Kebesar Utara Barat. Sehingga bagaimana kemudian sedang digalakkan antar Ohoy ini, kita menerapkan standar harga yang sama. Misalnya rotan kalau di Mun atau sampai di Wir itu mestinya harganya sama, jangan harganya bervariasi
4: ya, ya, ya.
6: Sehingga terjadi spekulasi harga ini yang sedang dikomunikasikan antar Kepala Ohoy dan para pemilik hasil rotan sehingga terjadi harga yang selaras. Itu yang pertama dalam rangka potensi-potensi yang ada di Kebesar Utara Barat.
4: Iya, tapi Pak, ini bagaimana pihak kecamatan sendiri mendorong para pelaku UMKM ini, pemberdayaannya seperti apa? Termasuk mungkin adakah nelayan dan petani juga di wilayah kecamatan Kebesar Utara Barat juga?
6: Kan yang hari ini pihak kecamatan baru sebatas, kami selalu bersama dengan warga masyarakat yang yep. sudah hasil bakunya, ya, kita tidak berbicara yang dia dalam bentuk rotan. Jadi seperti kemarin ada pameran yang diselenggarakan oleh di HUT Kabupaten.
4: Yeah.
6: Nah, kami mengajak mereka masyarakat dengan kerajinan rotan, kemudian abon ikan, terus kemudian pameran di Dinas Pendidikan juga. Kami dalam rangka pengenalan produk, kami juga bersama masyarakat membawa produk tersebut ke Dekranasda Kabupaten.
4: Ya.
6: Untuk dipasarkan di sana. Tapi tentu dengan harga yang murah juga tidak, tapi dengan
4: harga yang memang
6: terjangkau oleh masyarakat di tengah kondisi yang hari ini sedang tidak baik-baik saja dari sisi ekonominya.
4: Iya, luar biasa sekali. Sangat setuju sekali apa yang dilakukan oleh pihak kecamatan. Tapi Pak Camat, kita berbicara mengenai upaya pemerintah untuk bagaimana pembangunan ini bisa berjalan dengan baik dan tentu perkembangannya yang terus mengalami signifikan yang baik. Apakah generasi muda atau para pemuda yang ada dilibatkan? Bagaimana upaya pemerintah kecamatan melibatkan generasi muda dalam pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi lokal sendiri yang ada di Kecamatan Kebesar Utara Barat?
6: Memang dalam rangka pemuda ini kita belum menjangkau secara keseluruhan. Hanya tadi masih ada yang sifatnya sampel yang hari ini dilaksanakan. Karena saya menyampaikan bahwa UMKM kita
4: ya.
6: Itu harus didorong kepada pemuda. Kenapa? Karena kalau tidak, maka pemuda ini akan meninggalkan Ohui.
4: Ya.
6: Orang keluar dari Ohui ini untuk apa?
4: Ya,
6: untuk
4: mencari,
6: memperbaiki kehidupan. Kita mendorong UMKM kita supaya dengan tagline atau moto kami, hidup desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Sehingga pemuda-pemuda Utara Barat itu, ya mungkin hari ini banyak orang berlomba-lomba mau ke Weda. Ya, kita tidak menyalahkan karena memang orang selalu mencari perubahan nasib. Tapi dengan potensi yang kita miliki, tidak ada salahnya kita mencoba untuk kemudian bagaimana ini memberikan nilai tambah kepada mereka yang tinggal di Ohui. Karena pada prinsipnya bagi saya melihat, orang meninggalkan Ohui hari ini untuk mencari nasib. Kalau memang di Ohui ada kehidupan, saya yakin dan percaya mereka tidak juga pergi meninggalkan Ohui.
4: Ini cara yang baik sekali dilakukan, dan bagaimana bisa melihat sebuah perubahan yang terjadi dengan menitik beratkan pembangunan itu sendiri ada di generasi muda yang ada di Ohui. Sehingga tadi dengan bukan jargon tagline, tapi hidup di Ohui, rezeki
6: hidup desa, rezeki kota, bisnis mendunia.
4: Luar biasa. Saya kan harus pakai tagline ini untuk sesuatu yang bisa menginspirasi banyak orang juga. Tapi saya dan juga mungkin pemirsa yang saat ini tengah bersama kita di live streaming RRI Tual dan juga Diskominfo Kabupaten Maluku Tenggara ingin tahu, Pak, potensi unggulan di Kecamatan Kebesar Utara Barat yang menurut Bapak belum dikembangkan secara maksimal.
6: Potensi unggulan kalau menurut kami yang belum dikembangkan hari ini, yakni itu rotan kami untuk kami dorong ke UMKM. Karena kalau bicara pariwisata hari ini, siapa sih mau lawan Pasir Panjang?
4: Ya,
6: minimal kita beda gitu.
4: Ya,
6: di tengah yang lain. Ya, makanya kalau bagi saya, yang kami mau dorong ya, yang sedikit berbeda, dan ini merupakan ciri khas atau produk Utara Barat yang belum dimiliki oleh OHO yang lain, yakni rotan. Pemanfaatan rotan sebagai UMKM. Nah, bagaimana kami mau mendorong dengan dinas mekanisme yang di komunikasikan dengan dinas perindak sehingga bisa membangun rumah produksi untuk pembangunan kerajinan rotan. Ini yang bagi kami ingin kami dorong. Karena kalau bicara pariwisata hari ini, alhamdulillah Maluku Tenggara punya Ngilngof. Bicara pengelolaan ikan tidak kalah juga Satean, Selayar dan sebagainya.
4: Ya.
6: Nah, kami yang ingin kami dorong adalah
4: Rotan.
6: Rotan.
4: Karena memang rotan ini di daerah kita secara keseluruhan mungkin lebih banyak ada di wilayah Kecamatan Kiai Besar Utara Barat ya, dan harus dimaksimalkan ini menjadi sebuah keunggulan yang bisa mendatangkan sebuah peningkatan ekonomi untuk warga masyarakat yang ada di Kecamatan Kiai Besar Utara Barat. Tapi semua itu kan pasti ada tantangan ya. Kami ingin tahu Pak Camat, apa tantangan terbesar yang dihadapi Kecamatan Kiai Besar Utara Barat saat ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan?
6: Baik, yang pertama yang jelas bahwa yang tantangan yang pertama yakni infrastruktur jalan yang tadi saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kondisi tingkat pemahaman masyarakat.
4: Yeah.
6: Ini yang harus terus kita ubah. Karena bicara yeah. pembangunan hari ini sebenarnya sudah ada berbagai kemudahan
4: yeah.
6: dengan aplikasi yang dimiliki, regulasi yang mudah diakses,
4: yeah.
6: diperoleh, tapi bagaimana menggerakkan masyarakat itu yang hari ini merupakan kebutuhan sangat mendesak. Karena apalah artinya kita membangun segala yang sudah dimiliki tapi kemudian tidak menumbuhkan kesadaran bahwa ini adalah milik bersama yang harus dirawat secara bersama-sama pula. Nah, yang paling penting dan terus kami upayakan adalah perubahan pola pikir. Karena hari ini yang paling menjadi urgen adalah seluruh rangkaian pembangunan itu berpulang kepada warga.
4: Ya.
6: Mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrim, stunting, kemudian derajat kesehatan yang baik, kan itu saling berpengaruh. Dia kembali ke pola pikir
4: kan, yeah.
6: tadi kita bicara mm-hmm. pendidikan dan kesehatan, itu salah satunya yang utama adalah pola pikir, merubah pola paradigma berpikir kita.
4: Mm-hmm. Berarti memang dengan kemudahan untuk berakses ya, ini masyarakat kita sebenarnya sudah ada apa ya, ruang untuk dengan cepat pelayanan kebutuhan pembangunan itu bisa berjalan dengan lebih cepat lagi. Tapi kembali lagi apa yang dititik beratkan oleh Camat Kecamatan Kiai Besar Utara Barat, bagaimana warganya ini sendiri mengubah paradigma atau pola pikir, mungkin dengan sering dilakukan pembekalan ataupun ada pertemuan bersama warga masyarakat di setiap OHO yang ada. Kami yakin ini bisa berjalan dan warga masyarakat pun semakin cepat bertransformasi menuju perubahan yang lebih baik dan pembangunan secara keseluruhan bisa dirasakan oleh warga masyarakat kita. Pak Camat, ini mungkin sebagai penutup ya dialog interaktif kita di Maluku Tenggara Menyapa pagi ini, adakah pesan dari Pak Camat sendiri atau harapan untuk warga masyarakat agar cepat untuk bertransformasi kemudian bersama-sama mendukung pelayanan publik dan pembangunan menuju Kecamatan Kiai Besar Utara Barat yang semakin maju dan sejahtera?
6: Baik, terima kasih Pak Igo. Melalui kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kiai Besar Utara Barat untuk terus menjaga persatuan dan kebersamaan. Mari bekerja bersama membangun daerah ini. Pemerintah hadir untuk melayani, masyarakat berperan untuk mendukung.
4: Terima kasih sekali lagi Pak Camat, luar biasa di sela-sela kesibukan sudah hadir di sini, meluangkan waktunya untuk kita ingin tahu apa saja sebenarnya yang terjadi saat ini di wilayah Kecamatan Kiai Besar Utara Barat. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan pemirsa yang juga memantau acara siaran kami di pagi hari ini. Kami berharap semoga dengan kehadiran Camat Kecamatan Kiai Besar Utara Barat Bapak Hasyim Rengil, ini menjadi gambaran positif untuk bagaimana warga masyarakat di Kecamatan Kiai Besar Utara Barat berproses lagi menuju pembangunan yang lebih masif dan merata di Kecamatan Kiai Besar Utara Barat. Saya Igo Dijanan harus pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Sampai jumpa nanti lagi di Maluku Tenggara Menyapa edisi Rabu 12 Agustus 2026. Tentu akan hadir narasumber yang berbeda dan kita akan bahas topik menarik sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat kita. Selamat pagi jelang siang untuk Anda dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

Pro Satu Era Ritual di Langgur temani Anda pendengar. Saya Igo pamit, nanti Anda akan ditemani rekan kami Asuti Lontor yang akan melanjutkan acara siaran hingga nanti tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi jelang siang untuk Anda. Selamat menikmati sajian lagu-lagu pilihan berikut ini.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Seng bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, seng rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, seng? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kah mama? Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Selamat siang pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi satu informasi. Makna lagu mengheningkan cipta, bentuk penghormatan untuk para pahlawan. Kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar para pahlawan demi mempertahankan bangsa. Lagu mengheningkan cipta karya Truno Prawit menjadi pengingat untuk mengenang sekaligus menghormati jasa mereka. Lagu mengheningkan cipta termasuk lagu nasional yang kerap digunakan dalam pelaksanaan berbagai upacara resmi kenegaraan. Kehadirannya mengajak masyarakat memberikan penghormatan kepada para pejuang yang gugur demi membela kemerdekaan Indonesia. Makna utama lagu tersebut berkaitan erat dengan penghormatan terhadap pengorbanan pahlawan yang telah memperjuangkan kepentingan bangsa. Pesannya juga mengajak masyarakat menyadari bahwa kemerdekaan memiliki sejarah panjang yang dipenuhi perjuangan dan pengorbanan. Bait awal lagu yang menggambarkan penghormatan kepada para pahlawan yang gugur ketika mempertahankan tanah air dan bangsa, perjuangan mereka menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh secara mudah, melainkan melalui pengorbanan yang sangat besar. Lagu tersebut juga menggambarkan bahwa para pahlawan sebagai sosok yang jasa dan perjuangannya tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Penghormatan terhadap mereka menjadi bagian penting dalam menjaga kesadaran sejarah bagi generasi penerus Indonesia. Penggambaran pahlawan sebagai cahaya bagi Indonesia merdeka menunjukkan besarnya pengaruh perjuangan mereka terhadap perjalanan bangsa. Pesan itu mengingatkan masyarakat bahwa kehidupan dalam kemerdekaan tidak terpisahkan dari pengorbanan generasi sebelumnya. Hingga sekarang, mengheningkan cipta tetap digunakan sebagai bagian dari berbagai kegiatan untuk mengenang jasa para pahlawan. Lagu tersebut sekaligus mengajak generasi penerus menghargai kemerdekaan dengan melanjutkan semangat perjuangan melalui pengabdian kepada warga atau bangsa.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Kamu.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Budaya Fengnanan. Budaya Fengnanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fengnanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik, budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Selamat siang pendengar. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional. Moga-moga Anda terhibur dan mengingatkan kampung halaman Anda. Ya, ini lagu asal Kabupaten Kepulauan Aru, Mutiara Aru, dengan judul Ok On Koi Low. Ya, kami akan sajikan tentang budaya dan tradisional masyarakat Aru secara umum, budaya dan tradisi masyarakat suku Aru di Kepulauan Aru, Maluku, berakar kuat pada penyelarasan hidup dengan alam maritim, agraris, ikatan kekeluargaan yang sakral, dan penghormatan kepada leluhur. Tradisi perlindungan alam dan kelompok yang pertama adalah sasi. Hukum adat berupa larangan pengambil hasil laut seperti teripang dan mutiara atau hasil hutan dalam jangka waktu tertentu guna menjaga kelestarian ekosistem. Dan yang kedua adalah ritual Tordauk, tradisi berburu kolektif di padang savana Aru Selatan menjelang musim hujan dengan membakar ilalang secara terkendali untuk menggiring satwa sekaligus meremajakan rumput. Dan yang ketiga adalah makan panas, upacara makan bersama sebagai simbol pemersatu kampung untuk menegaskan nilai kebersamaan antar warga. Sementara itu, kesenian dan budaya damai Tambarorong adalah seni tutur lisan luhur berupa perpaduan nyanyian syair, tari-tarian, dan musik di atas panggung khusus untuk merekam silsilah, batas tanah, sejarah leluhur, serta ungkapan syukur. Sementara itu, tradisi angkat kain adalah budaya rekonsiliasi damai di mana kaum perempuan memegang peran sentral untuk meredam konflik antar lelaki demi menjaga martabat keluarga. Yang terakhir adalah pesta antar padi, tradisi tahunan simbol keakraban antar desa seperti desa Samang, Ujir, dan Koba, mengingat padi secara adat hanya bisa tumbuh di desa Koba.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan, dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan.

0: Selamat siang pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda acara Well Banbanan dan saatnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur di edisi siar Senin 10 Agustus 2026.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya, anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales, Vinicius.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure. Really happy for the team. Really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
4: Really happy. Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, demikian penyampaian dinamika olahraga program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Pro Dangdut, program 1 Radio Republik Indonesia Tual untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan

online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Program 1 Radio Republik Indonesia Tual pendengar, ya, di Pro Dangdut Program 1 RR Tual, ya. Kami ajak Anda pendengar di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergoyang dangdut di Pro 1 RR Tual pada siang ini, walaupun di luar sana panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk kita menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Passwordnya adalah dangdut adalah kita. Kami mengajak Anda pendengar, bagi Anda yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Ya, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di Pro Dangdut ini. Ada lagu-lagu yang nantinya kami akan persembahkan untuk Anda dan menghibur Anda di siang ini. Ada Manis Manja, Jodong, Maya KDI, Layar Kertas, Melinda, Galau, Nazar, Baru Terasa, Nela Karisma, Cie Cie,

Iya, Pro Dangdut, program Satu Radio Republik Indonesia. Tuh, pendengar kami saat ini buka line telepon untuk Anda di 081354958875. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi di Pro Dangdut pada siang ini. Jika Anda yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga tercinta Anda di kedua daerah ini, kami buka line telepon untuk Anda, pendengar.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Selamat siang pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda Pro Dangdut, dan saatnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Tual, RRI Ambon. Iya, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Penyampaian aspirasi lintas seribu pulau di edisi siar Senin 10 Agustus 2026.

Ya baik pendengar, saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti Lintas Seribu Pulau edisi hari ini 10 Agustus 2026.

Ikutilah Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Saya Rival Diartas dibantu kru Lintas Seribu Pulau. Dan mengawali informasi Lintas Seribu Pulau edisi hari ini, yang pertama kita hadirkan dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi mengenai pemerintah daerah Maluku Tenggara menggerakkan berbagai pihak dalam aksi bakti kebersihan massal menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81, menggabungkan semangat kemerdekaan dengan kepedulian lingkungan. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Mei Maturbongs.
1: Dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun, kegiatan bersih-bersih pasar bersama OPD, BUMN, dan instansi vertikal lainnya dimulai sejak pukul 7 pagi. Diawali dengan senam kebugaran, Bupati mengajak seluruh peserta untuk membersihkan area pasar tradisional. Selain melakukan bakti kebersihan, tujuan lain daripada kehadiran para pegawai di pasar demi mengoptimalkan perputaran uang dari transaksi yang terjadi.
2: Habis selesai kerja bakti, mereka kan turun mungkin pergi, ada yang dibelanjakan dengan nilai biaya sesuai dengan kemampuan ekonomi keuangan mereka. Tetapi beberapa hari akan datang, ada lagi kegiatan ini akan berjalan terus di pasar ini. Maksudkan supaya mungkin dari yang punya toko atau yang punya jualan, ini ada sedikit laku lah, sayur atau apa. Dan mereka datang, kalau pulang kan, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu pulang kan gak mungkin dia lenggang, tapi dia harus berikan sesuatu di pasar. Dan itu adalah salah satu cara. UMKM di luar, tetapi di pasar juga saya coba maksimalkan.
1: Sementara itu, menanggapi bakti kebersihan yang dilaksanakan pemerintah daerah, salah satu petugas kebersihan Yohanes Oleilulin merasa sangat terbantu pagi ini. Oleilulin juga menyampaikan harapannya di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kali ini.
3: Alhamdulillah, syukur semua berjalan dengan baik, dan itu sudah terasa. Perasaan itu sih baik-baik saja. Harapan saya mungkin di 17 Agustus ini bahwa semangat untuk kita bangkit bersama bersihkan daerah-daerah khususnya pasar yang mana yang harus dibersihkan.
1: Pelaksanaan bakti kebersihan sendiri melibatkan pegawai instansi daerah, vertikal, BUMN, dan para petugas kebersihan. Selain berlokasi di pasar tradisional, hal yang sama serentak dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di destinasi wisata Pantai Pasir Panjang yang terkenal dengan pasir terhalusnya. Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih untuk rekan-rekan dari RRI Tual dan pendengar. Saya ajak Anda untuk kita mengikuti informasi dari RRI Bula yang akan menurunkan informasi mengenai pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh tambahan 1 unit armada pemadam kebakaran dari pemerintah pusat untuk penanggulangan bencana kebakaran di daerah tersebut. Reporter Yasin Kalderak melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku bakal mendapat tambahan 1 unit armada pemadam kebakaran untuk memperkuat upaya penanggulangan kebakaran di daerah ini. Hal itu menyusul banyaknya insiden kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kota Bula dan sekitar belakangan ini. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan pihaknya telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait bantuan mobil damkar dimaksud. Menurut Fahri, bantuan tersebut diharapkan dapat menambah kemampuan petugas damkar dalam merespon kebakaran yang belakangan berulang terjadi di wilayah Kota Bula. Saat ini, kata dia, pemerintah daerah masih perlu menyiapkan anggaran untuk mengangkut kendaraan bantuan tersebut dari Jakarta.
2: Insya Allah kita sudah dapat semacam persetujuan dari Kemendagri untuk bantuan mobil damkar. Yang dibutuhkan adalah anggaran untuk mengangkut dari Jakarta ke sini dan mudah-mudahan di perubahan ini bisa kita alokasikan.
1: Penambahan armada dinilai penting untuk memastikan proses penanganan kebakaran tetap berjalan apabila terjadi gangguan terhadap kendaraan yang selama ini digunakan. Dengan adanya tambahan bantuan armada tersebut, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur setidaknya memiliki 2 unit mobil damkar yang dapat diandalkan dalam kondisi darurat.
2: Supaya paling tidak ada 2 lah ya. Kita nggak tahu kalau ada kendala 1 tiba-tiba, itu akan jadi masalah besar.
1: Selain tambahan mobil damkar, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga tengah mengupayakan pengadaan kendaraan penyuplai air untuk mendukung proses pemadaman kebakaran. Menurut Bupati Fahri, kendaraan suplai air menjadi salah satu kebutuhan penting karena ketersediaan armada untuk mengangkut air masih menjadi kendala dalam penanganan kebakaran di lapangan.

0: Ya, terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Bula atas laporannya. Dan pendengar, mengakhiri lintas seribu pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Lina Tehupuring, terkait petani Maluku didorong sesuaikan pola tanam demi menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman El Nino.
1: Petani di Provinsi Maluku didorong untuk menyesuaikan pola tanam sebagai langkah menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino. Penyesuaian waktu tanam, pemanfaatan air secara bijak, serta penerapan budidaya pertanian adaptif menjadi strategi penting untuk menjaga produktivitas dan mengurangi risiko gagal panen. Pelaksana tugas PLT Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi

0: Kegiatan produksi pertanian. Empat wilayah sentra produksi padi di Maluku yakni Kabupaten Buru, Kabupaten Siram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Siram Bagian Timur menjadi fokus penguatan mitigasi. Dikatakan, selain menjaga produksi, BRMP Maluku juga memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman di tengah potensi perubahan iklim. Berbagai program penguatan pertanian terus dilakukan untuk mendukung keberlangsungan produksi di daerah sentra pangan.
1: Memang sudah kita siapkan, yang kita mengatur pola tanam. Ketika misalnya bisa dimajukan, maka bagaimana jadwal tanam itu dimajukan.
0: Ya, optimis potensi dampak El Nino dapat ditekan melalui sinergi pemerintah daerah, BMKG, Balai Wilayah Sungai, Penyuluh Pertanian, dan instansi terkait lainnya. Dukungan benih tahan kering serta penguatan infrastruktur irigasi menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan Maluku. Demikian Lina Tihupuri melaporkan.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas 1000 Pulau edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Rival Diartas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas 1000 Pulau berikutnya.

103,6 MHz dari Republik Indonesia itu dilanggar kembali menyapa pada pendengar. Baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon, kita ikuti siaran berjaringan lintas 1000 pulau. Saya di Pikel Mas Kosung bersama rekan operator di meja putar, kembali bersama Anda pendengar lewat Pro Dangdut.

Ya, pendengar pencinta dangdut, selamat siang, selamat bergabung untuk yang baru bergabung dan Anda yang sudah sejak pagi tadi memantau siaran kami, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa lewat Pro Dangdut di sisi siaran hari ini, pendengar. Kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan lewat sisi ini Anda punya kesempatan untuk bergabung bersama kami 0813-549-5875. Ya, pendengar, sambil menanti Anda yang mau bergabung lewat Pro Dangdut di siang hari ini, kembali kami sajikan lagu-lagu dangdut pilihan untuk menghibur Anda di tengah aktivitas Anda yang lagi pada ngantuk. Ayo berjoget, hilangkan ngantuk Anda dan lanjutkan kerjaan Anda. Sukses untuk tugas-tugas Anda di hari ini, semangat untuk kerjanya. Jangan lupa untuk sisipkan waktu menikmati santap siang yang belum ya, dan yang sudah jangan sampai lupa waktu untuk melanjutkan kerja lagi. Semangat kerjanya dan sukses selalu untuk Anda di hari ini, pendengar. Lewat Pro Dangdut, kita awali kebersamaan kita, Nona Kairatu.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran, akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

0: Perkenalkan, nama aku Laut. Aku seringkali menangis karena aku dicemari oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab.
1: Tapi kamu kan luas, banyak kehidupan yang kamu berikan. Ya, setidaknya ini jadi kebanggaan kamu.
0: Apa artinya aku jika kehidupan yang kuberikan dicemari oleh ulah manusia? Terumbu karangku, biota laut, pemboman ikan secara terus-menerus membuatku sedih. Sehingga aku tak dapat memastikan keberlangsungan hidup spesies laut.
1: Benar juga. Kehidupan yang berkelanjutan adalah tugas kita bersama dalam memberikan perlindungan untuk kelestarian ekosistem laut.
2: Mari kita jaga dan lestarikan ekosistem laut Indonesia kita.

0: rungkep lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

Gagar puyuh tak dapat lari, kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega-3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

0: kelabu.
1: Oke deh Pak, teman ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah, sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja, gizi keluarga terpenuhi, rumah jadi aset.
3: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita, wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

kabar. 103,6 MHz Radio Republik Indonesia atau di Langgar Pendengar. Masih bersama Anda saya Debbie dan juga rekan Iqbal di meja putar pendengar. Kami menemani Anda di siang ini pendengar, di sore hari ini lewat sajian musik dan informasi ya, setelah sajian lagu-lagu dangdut menemani Anda. Dan lewat musik dan informasi, kembali perbaharui informasi untuk Anda pendengar. Info ini kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, biaya politik mahal dinilai masih jadi tantangan demokrasi Indonesia. Biaya politik mahal dinilai masih menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia hingga kini, pendengar. Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia, LPI, Ujang Komarudin, ia mengatakan ongkos politik tinggi berpotensi memicu praktik korupsi kepala daerah. Menurut Ujang, demokrasi Indonesia membutuhkan pembenahan melalui penguatan sistem politik dan penegakan hukum. Pendidikan masyarakat juga perlu diperkuat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Ujang menilai partai politik juga perlu membenahi sistem rekrutmen pemimpin secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, praktek mahar politik ini dapat membuka ruang korupsi sejak proses pencalonan kepala daerah. Ia menjelaskan biaya pencalonan kepala daerah mencakup berbagai kebutuhan selama proses kontestasi politik. Biaya tersebut antara lain kampanye, saksi operasional, mahar politik, hingga praktik politik uang. Menurut Ujang, besarnya ongkos politik dapat mendorong pejabat terpilih mencari pengembalian biaya melalui penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut juga berpotensi mendorong penyalahgunaan anggaran pemerintah daerah. Ujang kemudian menegaskan pembenahan demokrasi membutuhkan penegakan hukum yang adil dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merata serta reformasi partai politik ini juga diperlukan untuk menghasilkan kepemimpinan berkualitas. Sebelumnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto, ia menyoroti masih mahalnya biaya politik dalam sistem pemilu Indonesia. Menurutnya, pemilu seharusnya dirancang dengan ongkos politik yang lebih murah. Prabowo mengatakan biaya politik mahal menjadi salah satu sumber korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 5 Desember 2026.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar, kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar para pahlawan demi mempertahankan bangsa. Lagu Mengheningkan Cipta karya Truno Prawit ini menjadi pengingat untuk mengenang sekaligus menghormati jasa mereka. Lagu Mengheningkan Cipta termasuk lagu nasional yang kerap digunakan dalam pelaksanaan berbagai upacara resmi kenegaraan. Kehadirannya mengajak masyarakat memberi penghormatan kepada para pejuang yang gugur demi membela kemerdekaan Indonesia. Makna utama lagu tersebut berkaitan erat dengan penghormatan terhadap pengorbanan para pahlawan yang telah memperjuangkan kepentingan bangsa. Pesannya juga mengajak masyarakat menyadari bahwa kemerdekaan memiliki sejarah panjang yang dipenuhi perjuangan dan pengorbanan. Bait awal lagu menggambarkan penghormatan kepada para pahlawan yang gugur ketika mempertahankan tanah air dan bangsa. Perjuangan mereka menunjukkan kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh secara mudah, melainkan melalui pengorbanan yang sangat besar. Lagu tersebut juga menggambarkan para pahlawan sebagai sosok yang jasa dan perjuangannya tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Penghormatan terhadap mereka menjadi bagian penting dalam menjaga kesadaran sejarah bagi generasi penerus Indonesia. Penggambaran pahlawan sebagai cahaya bagi Indonesia merdeka ini menunjukkan besarnya pengaruh perjuangan mereka terhadap perjalanan bangsa. Pesan itu mengingat masyarakat bahwa kehidupan dalam kemerdekaan tidak terpisahkan dari pengorbanan generasi sebelumnya. Hingga sekarang, Mengheningkan Cipta tetap digunakan sebagai bagian dari berbagai kegiatan untuk mengenang jasa para pahlawan. Lagu tersebut mendengar sekaligus mengajak generasi penerus menghargai kemerdekaan dengan melanjutkan semangat perjuangan melalui pengabdian kepada bangsa.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

Pendengar, Raden Dewi Sartika merupakan tokoh pendidikan perempuan yang memperjuangkan akses pendidikan melalui pendidikan sekolah khusus bagi kaum perempuan. Perjuangannya berkembang dari permainan sekolah-sekolahan masa kecil hingga menjadi lembaga pendidikan yang mendapat pengakuan pemerintah dan masyarakat. Dilansir dari laman resmi Dinas Kebudayaan Yogyakarta, Raden Dwi Sartika lahir di Cicalengka, Jawa Barat pada 4 Desember 1984. Ia merupakan putri Raden Somanagara dan Raden Ayu Raja Permas, serta menempuh pendidikan di Cicalengka sejak masa kanak-kanak. Di sekolah, pendengar, Dewi Sartika dikenal sebagai murid yang cerdas dan memiliki ketertarikan terhadap kegiatan pendidikan. Sepulang sekolah, ia mengajak anak perempuan dari keluarga pelayan dan pegawai rendahan pamannya bermain sekolah-sekolahan. Setelah ayahnya meninggal, Dewi Sartika kembali ke Bandung bersama ibunya ketika usianya telah memasuki masa remaja. Kebiasaan bermain sekolah-sekolahan tetap melekat dan kemudian berkembang menjadi cita-cita mendirikan sekolah bagi anak perempuan. Keinginan tersebut, pendengar, disampaikan kepada ibunya dan beberapa orang lainnya, tetapi belum memperoleh dukungan yang cukup kuat. Dukungan kemudian datang dari kakeknya, R.A.A. Martanegara, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bandung setempat. Dan Hamer, Inspektur Kantor Pengajaran, turut memberikan dukungan sehingga rencana Dewi Sartika mendirikan sekolah dapat diwujudkan. Pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika membuka sekolah bernama Sekolah Istri untuk mewujudkan cita-cita pendidikannya. Sekolah Istri pada awalnya menggunakan salah satu ruangan kantor kabupaten sebagai tempat belajar dengan kondisi yang sederhana. Dalam penyelenggaraannya, Dewi Sartika dibantu Purmo dan Uwit untuk mendampingi kegiatan pembelajaran para murid perempuan. Pelajaran yang diberikan meliputi dasar berhitung, membaca, menulis, serta pendidikan agama bagi para peserta didik perempuan. Seiring waktu, Sekolah Istri mendapat perhatian masyarakat, termasuk para pembesar pemerintah, sementara jumlah murid semakin bertambah. Gagasan pendidikan Dewi Sartika juga dituangkan dalam tulisan berjudul The Inlandes Vrou atau Wanita Bumi Putra. Menurut gagasannya, pendidikan penting untuk membangun kekuatan serta kesehatan jasmani dan rohani anak-anak melalui konsep Cegur Bageur. Pada 1908 ya, ketika berusia 22 tahun, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kandura Aga Suryawinata, seorang guru sekolah. Suaminya kemudian turut mendukung pengembangan sekolah sehingga keduanya bersama-sama memperjuangkan kemajuan pendidikan bagi kaum perempuan. Pada 1910 ya, Sekolah Istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri dengan tambahan materi pembelajaran bagi para murid. Pelajaran memasak, menyetrika, mencuci, dan membatik ditambahkan sebagai kebutuhan biaya penyelenggaraan sekolah turut meningkat pesat. Dewi Sartika, pendengar, meninggal dunia pada 11 September 1947.

Rakei untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 bersama rekan kami Ida Elsoin. Stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

Oi, ang waring tututavun timur barat, mide

Pangdam 16 Patimura Radukung Kubnindu Maluku Tenggara Foradadre Hetit Entel Na Aduhuyut Lur Balrayat Ohoy El Kecamatan Nuhuyut Hongak Umat Hotel Rahovrehen Apelatihan Rabentuk Ohoy Tanggu Tunbala Enradad BPBD Kabupaten Maluku Tenggara Tabe Hormat Berang Waring Imbisa Ivar Ivakat enhop Ivar untunan liyan entab di nuhu kilkilun leruhan i NB Fowan barin RR tua mau mafadukung enhop ya residual soin itfatlin Ivar hinkanimun.

Lur balrayat bisa rafrawai fon anhuyu trayo atrehe akses rauhabo otomotor en buk haran ibu rayo atrok hab hababuk. Kubni Kabupaten Maluku Tenggara radayang rehene tit entel en selama ira fudad hub i utin kubang denkot i ni peluang foradad rehenda oho dukungan TNI. Ena dayang rehei Bupati Maluku Tenggara Had M. Tahir Hanubun waktu nawatun lidara bentuk ohoi tanggu tun balan a kecamatan Nuhuyu leran Kamis idan rebuan. Kubmin Nuhu lean rehe ia ra usul rafedad tit enfak na an Nuhuyu ve kubni pusat. Tavra usul i tit enak bo na a ohoi wer moral itu kunon netit entel rafedad hob utin kubang Nuhu mampu fonan malehar wukub. Hal den i ed buradayang re den ve pangdam 16 Patimura Majen Putranto Gatot Sri Handoyo waktu na wosak Maluku Tenggara. Na asa dibunran pangdam na dayang rene duan hir siap revo ratung pembangunan tip entel na anhuyut. Menurut Bupati Hanubun, dukungan ibo jad ibar bok rehe ver lur bal rayat nuhuyut en selama ira farno hangrir titfo ra oho tima utinan habubung rehe ohoi en hob ohoi. Ne pembangunan i jad ho fonan ot lur bal rayat ra oho tima wetu ed. Nenan fasen nang ravel var bukrir af afa. Hanubun na herehe OPD terkait foken sare ratindak lanjut hasil sadibun info proses naba enhobuk pembangunan tit iken sare foradad. Tenyaan Dinas Ketahanan Pangan Kotua Darnawati Amir waktu teruyala ver RRI ina farmai rehene penetapan angka afa enan nasib hov kubninuhu radadu edne nurang BPS teraukur. Darnawati

Ati Amir na narvukne, BPS ra ukur afa ena na SEBI norang indikator voho termasuk afanhu enhov kelompok enten ta ane tapak jadi objek oral ikrhe. Hasil ra ukur i enak bo jadi acuan oral ik perkembangan afa ena na SEB na anduhu en. Darnawati Amir na narne, rangelak fo kelompok entel na ara ukur afa ena na SEB Enra Dadiante BPS mo afa enan en hovlor bal raya tren ra ane rapak inu tunuhu jaduang revo na arawang mut. Mo kubni ra berjuang felbe fo rafa fatrur he afa enan fo matak na sebel wahed. Ivar inam erentav RR itua.

Lur Balrayat, Hoyel, Kecamatan Huyut, Hongak Umat Butel, Raho Verhena Apelatihan, Rabentuk Ohoy Tanggu Tunbala, Enradad BPBD Kabupaten Maluku Tenggara. Lidar ini tujuannya Radeang Tulver Lur Balrayat, Na Arasang Tunbala, Na Arif Muhumid. Beserta Enraho Verhena Apelatihan Ibu, Ta Verhete Nyaan Adat, Te Nyaan Aingam, Te Nyaan Tavir Manelat, Kelompok Wat-Wat, Kelompok Enradat Beeyab, Enhof Kelompok Metehat, Mbar Rukma Unsur Lur Balrayat Dibian. Hir Enra Wakil Rehe Lur Balrayat Laai Raf Rawai Mampu Ragerakan Ra Berjuang Fura Fasuk Rehe Resiko Tun Bala Na Arir Ohoy Nuhune Nuhumit. PLHT Nyaan Badan Penanggulangan Bencana Maluku Tenggara Anak Letus Matur Bongs Ina Farmai Rehene Ohoy El Kecamatan Huyut Ibo Ni Hang Hang Laai Naa Afatun Bala Wonrur Ne Ruat Met Musim Ler Ngane Hob Doot Mo Hoar Navar Murafiang Rehe Fangnanan Ne Ilmu Kakean Velur Bal Rayat Fo Rabangun Ne Rahati Iar Na Arasang Hang Hang Tun Bala Nina apelatihan ran peserta indra teri materi ini kaitan inhobrali ikdadne Rafaya Fatru Rehe Tun Bala inhobra fastuk ni resiko Tun Bala na alur bal raya teran. Materi ira rancang fora narehe fangnanan bok velur bal raya fora batang muhumet fo duk bok non. Ra berjuang fora fastuk resiko Tun Bala mulai radat tab tingkat ohoy Utin Lur Balrayat hirfo uliaan araras rehe dampak Tun Bala feljad. Utin den i mokub minduhu radidik akre nutun ohoyfo mampura efken enhovra kair he hang-hang Tun Bala enhovra siap rehe akanan sang re Tun Bala nutun umat. Inadayang rehe i Bupati Maluku Tenggara Turan Had M. Tahir Hanubun waktu nabatun rehe lidar pembentukan ohoy tanggu bencana naah ohoy el kecamatan Huyut Kamis idean rebuan. Ne enradad haran i hov Tun Bala nalenanak bo subarli iktir hole tued. Ne musti fora tubur lean surafi yang rehe ilmu kakayane fangnanan fo virlur bal rayat for hati iar ni rafaya fatru rehe Tun Bala. Bupati Tahir Belte Nanarne, Kabupaten Maluku Tenggara Ibon Hu Enhovni Loon Wanan Nahaling Rehe Monitun Balawen Won. Mo perlu rehe fota siap ta prokaran ibanti ubloat fota fefatru rehe Tun Bala. Bupati Tahir Belte Nanarne, Kabupaten Maluku Tenggara Ibon Hu Enhovni Loon Wanan Nahaling Monitun Balawen Won. Mo perlu rehe fota siap ta brokharan i banti ubloat fota fea fatru rehe hal Tun Bala. Program desa tangguh Tun Bala ibo dan strategi and fonan fakuat lur bal rakyat na arasang Tun Bala. Monda oho program i mampu na didik ak rehe fo takai hang-hang enhob ta manfaat di buhumet fo ta susun rehe dadad akanan fea fatru rehe Tun Bala. Tab nutun umat.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mengusung tema resmi Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini merefleksikan ikhtiar kolektif bangsa untuk memperkuat kemandirian, mewujudkan keadilan sosial yang nyata, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna tema HUT RI ke-81, kedaulatan menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk mandiri, berdaulat secara politik dan ekonomi, serta bebas dari intervensi asing. Keadilan menekankan pentingnya pembagian hak dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Kemakmuran menjadi tujuan akhir pembangunan nasional agar kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata oleh setiap warga negara. Filosofi logo HUT RI ke-81, bentuk angka 81 digambarkan melalui garis-garis yang saling terhubung erat, yang menyimbolkan semangat persatuan yang kuat dan kesinambungan perjuangan bangsa. Motif tradisional Nusantara, elemen visual dalam logo terinspirasi dari kekayaan ragam budaya Indonesia, menandakan bahwa keberagaman adalah pilar utama kekuatan nasional. Semangat kolektif menggambarkan sinergi kerjasama dan gerak langkah yang selaras dari seluruh elemen masyarakat untuk membawa Indonesia maju.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pa. Pa, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pa.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Iya, pendengar Cakrakan ya, Kekasih Bayangan baru saja menghibur Anda, dan tentunya kami berharap Anda semakin bersemangat dalam menjalankan apa yang menjadi tugas Anda di sore hari ini ya. Selamat menikmati waktu berharga Anda, entah Anda yang masih menikmati tempat di tempat kerja Anda, atau mungkin Anda yang sudah memilih untuk sekedar berolahraga ringan. Anda menikmati waktu bersama keluarga di teras rumah. Selamat sore, kami menyapa Anda pendengar. Sajian musik dan informasi kembali, perbaharui informasi Anda pendengar, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Handubun meminta sistem distribusi bahan bakar minyak BBM dan minyak tanah segera dievaluasi dan diperkuat menyusul kelangkaan yang terjadi di wilayah Maluku Tenggara dalam beberapa waktu terakhir. Permintaan itu disampaikan saat memimpin pertemuan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Maluku Tenggara dan perwakilan PT Pertamina Persero Regional Maluku Papua di ruang kerja Bupati Langgur pada Senin 10 Agustus 2026. Menurut Taher pendengar, persoalan tersebut harus segera ditangani karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Warga di sejumlah lokasi dilaporkan harus mengantri dalam waktu lama di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU maupun pangkalan minyak tanah untuk mendapatkan kebutuhan energi yang digunakan sehari-hari. Bupati menegaskan pemerintah daerah tidak ingin masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat persoalan distribusi. Karena itu pertemuan dengan Pertamina dan Disperindak ini dilakukan untuk mengetahui kondisi pasokan, pola distribusi, serta hambatan yang menyebabkan kelangkaan di lapangan. Ia juga menjelaskan BBM dan minyak tanah memiliki peran penting bagi masyarakat Maluku Tenggara. Selain digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, bahan bakar juga menjadi penunjang aktivitas nelayan, transportasi, usaha kecil, hingga distribusi barang antar wilayah di daerah kepulauan. Dalam rapat tersebut, Taher menyoroti kemungkinan adanya distribusi yang tidak berjalan optimal. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi yang dapat memperburuk situasi dan mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh BBM dan minyak tanah. Menurutnya pendengar, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari masuknya pasokan BBM dan minyak tanah ke Maluku Tenggara hingga penyaluran kepada masyarakat. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan setiap liter bahan bakar dan minyak tanah tersalurkan secara tepat sasaran, sehingga tidak terjadi penimbunan maupun penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Sebagai langkah awal pendengar, Bupati mengusulkan evaluasi pelayanan di SPBU. Salah satu opsi yang dibahas adalah memperpanjang jam operasional dan membuka pelayanan lebih awal agar masyarakat memiliki waktu yang lebih luas untuk memperoleh BBM serta mengurangi kepadatan antrean pada jam-jam tertentu. Selain itu juga pendengar, pemerintah daerah juga meminta adanya koordinasi yang lebih intensif antara Pertamina, Disperindak, agen penyalur, dan pengelola SPBU. Langkah tersebut diperlukan agar setiap kendala distribusi dapat segera diketahui dan ditangani sebelum berdampak lebih luas kepada masyarakat. Bagi daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara, pendengar, ketersediaan BBM dan minyak tanah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan energi, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Ketika pasokan terganggu, nelayan kesulitan melaut, biaya transportasi meningkat, dan aktivitas usaha masyarakat ikut terdampak. Karena itu hasil diskusi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk menormalkan distribusi BBM dan minyak tanah di Maluku Tenggara. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersama Pertamina dan Disperindak akan terus berkoordinasi guna memastikan pasokan tersedia, distribusi berjalan lancar, dan masyarakat tidak lagi menghadapi kesulitan dalam memperoleh kebutuhan energi sehari-hari.

Kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali kemunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.

0: bab beta ulta hari ini. Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
2: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Ah, sayang.
3: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

0: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.
1: Masih bersama Anda pendengar, saya Debbie dan rekan operator yang sudah berganti sih, rekan Iqbal, rekan Arif ya. Kami berdua bersama Anda di sore hari ini pendengar lewat sajian musik dan informasi. Dan kembali perbaharui informasi Anda di sore hari ini pendengar, masih kami kutip dari laman rri.co.id. Kuota terbatas pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dorong penambahan SPBU dan pangkalan minyak tanah. Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM dan minyak tanah yang masih terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara mendorong pemerintah daerah mencari berbagai solusi untuk mengurangi antrian yang dikeluhkan masyarakat. Selain mengusulkan penambahan kuota BBM, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga mendorong penguatan jaringan distribusi melalui penambahan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dan pangkalan minyak tanah, baik di daratan kecil maupun besar. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Maluku Tenggara, Niti Dahlan Uar, mengatakan pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki 3 SPBU, program BBM satu harga, yang beroperasi untuk melayani masyarakat. Kehadiran fasilitas tersebut menjadi upaya pemerintah memperluas akses energi hingga ke wilayah kepulauan, terutama di Pulau Kei Besar yang selama ini menghadapi tantangan distribusi akibat faktor geografis. Namun pendengar, menurut Niti, keberadaan 3 SPBU tersebut belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat karena kuota BBM yang tersedia masih terbatas. Akibatnya pelayanan belum berjalan maksimal dan masyarakat masih harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan bahan bakar. Ia juga menjelaskan ketika SPBU tersebut menerapkan harga yang sama dengan harga BBM yang berlaku di Kota Langgur sesuai kebijakan program BBM satu harga, program ini bertujuan mengurangi disparitas harga energi di wilayah kepulauan, sehingga masyarakat di daerah yang jauh dari pusat distribusi tetap memperoleh BBM dengan harga yang terjangkau. Meski demikian, pendengar, keterbatasan pasokan membuat manfaat program tersebut belum dirasakan secara optimal. Kebutuhan BBM di Maluku Tenggara tidak hanya berasal dari kendaraan bermotor, tetapi juga sektor perikanan, transportasi laut, usaha mikro, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang tersebar di pulau-pulau kecil. Pemerintah daerah menilai penambahan kuota menjadi kebutuhan mendesak agar distribusi BBM dapat berjalan lebih lancar. Selama ini, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara secara rutin mengajukan permohonan penambahan kuota kepada PT Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas. Namun, hingga kini masih menunggu tindak lanjut dari pihak terkait. Niti menegaskan persoalan BBM di Maluku Tenggara tidak bisa dilihat semata-mata sebagai masalah pasokan, tetapi juga berkaitan dengan karakteristik wilayah kepulauan yang membutuhkan sistem distribusi lebih panjang dibanding daerah daratan. Karena itu peningkatan kuota dan penguatan infrastruktur penyaluran perlu berjalan beriringan agar masyarakat baik di kecil maupun kebesar memperoleh akses energi yang lebih merata. Diharapkan koordinasi yang sedang dilakukan bersama Pertamina dan BPH Migas dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan pasokan yang memadai dan distribusi yang lebih baik, antrian panjang BBM dan pangkal kelangkaan minyak tanah yang selama ini menjadi keluhan warga diharapkan dapat berangsur teratasi.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya Pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik Pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tuli Langgur Pendengar. Lewat sajian lagu-lagu musik dan informasi kami akhiri untuk Anda. Kembali hadir lewat sajian lagu-lagu islami menemani Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Dan hingga jelang dikumandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah kota Langgur dan sekitarnya.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimah dimanapun ada berada, saat dikumandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah Kota Langkur dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPPR Ritual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amalan ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pa. Pa, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pa.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda memantau siaran kami. Masih bersama kami Prof. Satrio Ridwan, saya Debbie dan Arif bersama Anda. Dan untuk sajian lagu-lagu pilihan kami akhiri untuk Anda. Kita jalan penyampaian warta berita daerah RRI Tual. Sesaat lagi pendengar, tetap stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM serta penguatan jaringan distribusi melalui penambahan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dan pangkalan minyak tanah untuk mengurangi antrian yang terjadi di wilayah Kei Kecil maupun daratan Kei Besar. Mengakhiri programnya kurang lebih 2 bulan di bumi Maren, mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tual menyelenggarakan Tualang Fest. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Senin 10 Agustus 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Dewi Kalmaskosu dan Arif, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, kelangkaan bahan bakar minyak, BBM dan minyak tanah yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kondisi tersebut ditandai dengan antrian panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU serta meningkatnya kesulitan masyarakat memperoleh minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mencari solusi atas persoalan tersebut, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menggelar pertemuan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Maluku Tenggara serta perwakilan PT Pertamina Persero Regional Maluku Papua di ruang kerja Bupati Langgur Senin siang. Pertemuan itu membahas kondisi pasokan, distribusi, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Dalam pembahasan tersebut, pemerintah daerah menyoroti dampak kelangkaan BBM dan minyak tanah terhadap aktivitas masyarakat. Selain mempengaruhi mobilitas warga, keterbatasan pasokan juga berdampak pada nelayan, pelaku usaha kecil dan rumah tangga yang masih bergantung pada minyak tanah sebagai sumber energi utama. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penyaluran BBM dan minyak tanah. Pengawasan diperlukan mulai dari masuknya pasokan ke Maluku Tenggara hingga penyaluran di tingkat agen dan pangkalan untuk memastikan distribusi berjalan tertib, tepat sasaran, dan tidak terjadi penyalahgunaan. Selain memperkuat pengawasan, pemerintah daerah mendorong evaluasi pelayanan di SPBU, termasuk memungkinkan kemungkinan penyesuaian jam operasional untuk mengurangi kepadatan antrian. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersama Pertamina dan Disperindak akan terus berkoordinasi guna memastikan pasokan BBM dan minyak tanah kembali stabil serta mudah diakses oleh masyarakat. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM serta penguatan jaringan distribusi melalui penambahan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dan pangkalan minyak tanah untuk mengurangi antrian yang terjadi di wilayah Kei Kecil maupun daratan Kei Besar. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dalan Uar, saat ditemui RRI di ruang kerjanya Senin siang mengatakan, saat ini Maluku Tenggara hanya memiliki 3 SPBU, program BBM satu harga yang melayani masyarakat di wilayah kepulauan. Namun keberadaan SPBU tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal karena keterbatasan kuota yang diberikan.
2: Kita sebetulnya kan udah 3 SPBU untuk minyak satu harga ini, tetapi memang belum berjalan maksimal gitu. Masyarakat juga belum mendapatkan kebutuhan yang maksimal gitu. Karena penambahan kuota ini harusnya kan kita kalau misalnya berharap kalau penambahan kuota dari Pertamina, dari BBM Migas itu mungkin bisa mengakomodir semua keinginan dari masyarakat yang ada di Pulau Kei Besar.
1: Menurut Neti, pemerintah daerah setiap tahun mengajukan permohonan penambahan kuota kepada PT Pertamina Persero dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas. Penambahan kuota ini bertujuan agar kebutuhan masyarakat di daratan Kei Kecil maupun Kei Besar dapat terpenuhi dan antrean panjang di SPBU dapat berkurang. Saat ini pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih menunggu tindak lanjut atas usulan yang telah disampaikan. Pemerintah daerah berharap keluhan masyarakat tentang kelangkaan BBM dan minyak tanah dapat menjadi perhatian para pemangku kepentingan sehingga kuota energi untuk Maluku Tenggara dapat ditambah sesuai kebutuhan real masyarakat. Saudara, Wakil Wali Kota Tual mengajak seluruh warga Kota Tual untuk tetap menjaga stabilitas keamanan menjelang pelaksanaan sidang Majelis Pekerja Lengkap MPL Sinode Gereja Protestan Maluku Oktober mendatang. Wakil Wali Kota Tual Amirumra mengajak seluruh masyarakat Kota Tual untuk terus menjaga semangat persaudaraan, kerukunan dan toleransi yang selama ini menjadi kekuatan bersama di bumi Marin, karena keberagaman menjadi anugerah Tuhan yang harus terus dirawat sebagai modal sosial dalam pembangunan Kota Tual yang harmonis dan damai, mengingat limit waktu 2 bulan akan diadakan satu agenda gerejawi yang sangat luar biasa bagi jemaat KPM di Maluku dan Maluku Utara. Menurutnya, Kota Tual selaku tuan rumah pada pelaksanaan sidang Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM dapat menjadi perhatian serius pemerintah Kota Tual untuk mengakomodasi kegiatan akbar keagamaan ini.
3: Sekedar mengingatkan kita semua, tinggal 2 bulan lagi kita masuk pada satu agenda yang sangat luar biasa bagi saudara Kristiani, yaitu MPL, kegiatan ritual yang mudah-mudahan kita harus sebagai tuan rumah harus kita hadirkan yang baik. Kebetulan yang ditanggungjawabkan saya dengan Pak Wali Kota jadi ketua, saya jadi wakil, itu beban besar. Karena ini dari Maluku sampai Maluku Utara yang hadir di sini. Kita tunjukkan, kita hadirkan senyum kepada mereka, kebersihan harus kita jaga dengan baik-baik, situasi, kondisi, kaptimas harus kita jaga dengan baik, sehingga orang datang itu minimal cerita yang hal yang positif ketika mereka kembali, baik yang di Maluku maupun di Maluku Utara.
1: Rumra meminta peran tokoh agama khusus di jemaat GPM Tual yang berperan melahirkan karya nyata bagi gereja maupun masyarakat luas. Olehnya itu pembinaan iman diawali dari lingkup keluarga, khususnya pada kalangan anak, karena penting fenomena yang selama ini terjadi, berbagai kasus yang terjadi dan sanksi hukum di lapas Tual, dominan 75% terkait kekerasan terhadap anak dan kasus lainnya menyangkut penyalahgunaan narkoba. Sehingga seluruh tokoh agama baik para pendeta, pastor dan ustad berperan penting dalam pembinaan generasi muda terhadap iman spiritual. Juga peran seluruh elemen dalam mendeteksi potensi pelanggaran yang terjadi di kalangan anak dan remaja. Saudara, mengakhiri programnya kurang lebih 2 bulan di Bumi Maren, mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tual menyelenggarakan Tualang Fest, mengetengahkan berbagai sajian seni budaya dan kearifan lokal, diantaranya Lomba Tumpeng, melibatkan sejumlah kelompok dari Ohoy-Ohoy di wilayah Kecamatan Pulau Dula Utara Kota Tual. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
4: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menjadi salah satu juri dalam Lomba Tumpeng yang diselenggarakan mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tual dalam rangkaian acara Tualang Fest. Kegiatan tersebut diikuti sejumlah kelompok dari desa-desa di wilayah Tualang Tual dengan mengangkat tema makanan berbahan lokal. Darnawati Amir mengatakan kegiatan Lomba Tumpeng tersebut merupakan kegiatan yang sangat positif karena tidak hanya menjadi ajang kreativitas masyarakat, tetapi juga dapat mempererat tali silaturahmi antar desa. Menurutnya, mahasiswa KKN PPM UGM juga memberikan ketentuan agar bahan yang digunakan dalam pembuatan tumpeng berasal dari bahan-bahan lokal, sehingga sekaligus memperkenalkan potensi pangan dan makanan khas daerah kepada mahasiswa KKN yang mayoritas berasal dari Pulau Jawa.
5: Dari UGM, itu sesungguhnya bukan hanya sekedar memberikan kreativitas kepada ibu-ibu untuk bagaimana mengkreasikan sebuah tumpengan berbahan lokal, tapi juga sesungguhnya adalah bagian dari bagaimana mempererat hubungan antar desa, antar ibu-ibu, membangun kekompakan, ya, bagaimana merangsang mereka untuk menciptakan sebuah tumpeng yang kreatif dengan berbahan yang apa yang ada, karena panitia menyampaikan pokoknya bahannya tidak boleh dari luar, harus dalam lokal daerah, lokal desa, sehingga itu apa yang kita lihat tadi itu memang.
4: Ia juga menambahkan penggunaan bahan pangan lokal dalam lomba tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menunjukkan keragaman pangan yang tersedia di Kepulauan K. Selain itu, kegiatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk terus memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai bagian dari kekayaan kuliner daerah. Sementara itu, kelompok dari Desa Lebetawi berhasil meraih juara pertama pada Lomba Tumpeng tersebut. Perwakilan kelompok R. Safira Fadirubun mengatakan persiapan dilakukan di detik-detik terakhir karena para anggota kelompok juga mengikuti Lomba Gerak Jalan yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Tualang Fest.
6: Memang ada beberapa bahan lokal seperti embal, ada kelor, sudah ada yang lain yang untuk tambahan, dan ikan kan. Nah, setelah itu kita belikan, langsung ada tim sudah siap untuk masak. Saya sampai langsung tim masak, kita siap-siap sampai ke sini, tadi kebetulan ada menu utamanya yang ditumpeng itu rola dembal, ada suami, menu pendampingnya ada cumi crispy, sate kerang darah, ada sir-sir bunci sama bunga pepaya atau bunga kates, ada gudangan pakai kelor, toge sama wortel dicampur dengan bumbu.
4: Meski memiliki waktu persiapan yang terbatas, Fadi Rubun menyebutkan kegigihan seluruh keanggota kelompok akhirnya membuahkan hasil dengan berhasil menjadi juara pertama. Ia mengatakan tumpeng yang disiapkan menggunakan dominan bahan makanan khas Kepulauan K seperti embal, sate kerang, dan daun kelor. Fadi Rubun menjelaskan menu utama yang disediakan dalam tumpeng tersebut diantaranya rolade embal, gulai daun pepaya, serta tumisan buncis. Menurutnya penggunaan bahan pangan lokal tersebut sekaligus menjadi cara kelompoknya untuk memperkenalkan cita rasa dan kekayaan kuliner Kepulauan K melalui lomba yang digelar mahasiswa KKN PPM UGM. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, kehadiran mahasiswa KKN PPM UGM selama 50 hari di Kota Tual tidak hanya menjadi kesempatan untuk menjalankan program pengabdian, tetapi juga memberikan warna baru bagi kehidupan masyarakat desa. Interaksi mahasiswa dengan warga dilakukan melalui berbagai aktivitas sehari-hari, sehingga tercipta hubungan yang semakin dekat. Ketua Kelompok KKN PPM UGM, Navi, mengatakan di sejumlah lokasi kehadiran mahasiswa membuat suasana desa menjadi lebih hidup. Menurutnya, mahasiswa berusaha memberikan warna dan semangat baru melalui berbagai kegiatan serta interaksi bersama masyarakat.
7: Harapannya dari kami ingin dari beberapa program yang sudah terlaksana bersama dengan masyarakat yang mengikuti dan semua bisa berkelanjutan, bisa mungkin lebih mandiri dengan apa yang sudah kita berikan, karena mungkin di sini kita juga sama-sama belajar, sama-sama bagi ilmu, dan mungkin juga bisa ilmu yang kita dapat di sini bisa kita dapatkan di luar, dan ilmu yang kita bawa di sini, pembelajaran yang kita lakukan di sini bisa kita sebarluaskan.
1: Navi menjelaskan, mahasiswa juga mendapatkan banyak pembelajaran dari masyarakat selama berada di lokasi KKN. Proses tersebut berlangsung dua arah karena mahasiswa tidak hanya menjalankan program, tetapi juga belajar memahami kehidupan, kebiasaan, dan kondisi masyarakat setempat. Ia berharap keberadaan mahasiswa selama KKN dapat memberikan dampak positif yang tetap dirasakan masyarakat setelah mereka kembali. Navia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Dula dan Lebetawi yang telah menerima serta mendukung mahasiswa selama menjalankan pengabdian. Saudara, kelor menjadi salah satu bahan pangan lokal yang dimanfaatkan secara kreatif oleh kelompok pemenang Lomba Tumpeng Tualang Fest. Tidak hanya digunakan sebagai sayuran, daun kelor juga diolah menjadi salah satu menu penutup berupa puding. Mewakili kelompoknya, R. Safira Fadirubun mengatakan, daun kelor digunakan dalam beberapa sajian yang mereka tampilkan dalam lomba. Untuk membuat puding kelor, daun kelor terlebih dahulu di blender dan diambil sarinya, kemudian dicampur dengan susu tanpa tambahan gula.
6: Karena kita banyak menu, kita juga buat puding, menu penutupnya pakai puding kelor sama puding jagung. Kelor-kelornya daun kelor, kita blender, pakai saripatinya dibuat puding kelor sama pakai susu, no gula. Dan juga ada puding jagung, pakai jagung manis. Juara dalam hal ini karena kita punya menunya beragam dan dikreasi dengan menggunakan pangan lokal, yaitu ada embal, ada kerang sama itu. Kelor kan, kelor kita pakai untuk di sayur gudangan dan juga di pudingnya.
1: Fadiro pun menjelaskan selain puding kelor, kelompoknya juga membuat puding jagung dengan memanfaatkan jagung manis. Kelor juga digunakan sebagai bahan dalam gudangan yang dipadukan dengan toge, wortel, dan bumbu untuk menghasilkan menu pendamping tumpeng. Ia menilai pemanfaatan kelor dalam berbagai menu menunjukkan bahwa bahan pangan lokal dapat diolah menjadi makanan yang beragam dan menarik. Kreativitas tersebut menjadi bagian dari upaya kelompoknya menghadirkan sajian yang berbeda sekaligus tetap mempertahankan pemanfaatan bahan pangan lokal. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, ratusan warga dari berbagai kalangan memadati kawasan Landut Dumatubun Langgur Senin pagi untuk mengikuti kegiatan jalan santai dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang di lepas langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun itu menjadi pembuka rangkaian perayaan HUT RI tingkat Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026. Jalan santai mengambil rute dari Lanut Dumatubun menuju Taman Landmark Ohejang dan diikuti oleh aparatur sipil negara TNI Polri, pelajar, organisasi kemasyarakatan, BUMN, BUMD, dan unsur vertikal, serta masyarakat umum. Setelah kegiatan jalan santai, peserta mengikuti berbagai lomba dan kegiatan hiburan yang dipusatkan di kawasan Landmark sebagai bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan. Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Taher Hanubun mengatakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut mencerminkan tekad bersama untuk memperkuat kemandirian daerah, menghadirkan pembangunan yang merata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke wilayah-wilayah pelosok Maluku Tenggara.
8: Hari ini kita berkumpul di Lanut, kita akan jalan kaki kurang lebih ya 3 kilo, nggak banyak, kurang lebih 3 kilo. Dalam rangka apa? Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Hari ini dalam rangka memperingati HUT yang ke-81 Republik Indonesia yang insya Allah akan kita menuju ke Landmark. Dan di sana ada permainan-permainan kecil yang dilakukan sampai tanggal 23 nanti. Jadi sebelum 17 Agustus dan sesudah 17 Agustus.
1: Menurut Bupati Taher, kegiatan jalan santai tidak sekedar menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan dan persaudaraan antar warga. Semangat gotong royong yang tumbuh dalam kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari upaya mengisi kemerdekaan sekaligus memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum peringatan kemerdekaan sebagai sarana memperkuat semangat kebangsaan dan menjaga kekompakan dalam membangun daerah. Rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Maluku Tenggara akan terus berlanjut sepanjang bulan Agustus melalui berbagai kegiatan olahraga, seni budaya, dan perlombaan yang melibatkan masyarakat. Saudara, menyongsong hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026, BPN Tual bersinergi bersama pengurus Koperasi Merah Putih, kantor cabang Dinas Gugus Pulau 8, DKP Provinsi Maluku, para penyuluh perikanan, para nelayan, melaksanakan giat bersih lingkungan di Kampung Nelayan Merah Putih Labe Tawi sebagai langkah partisipatif aktif guna memupuk semangat nasionalisme dan kebersamaan pada momentum semarak HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Kegiatan bersih lingkungan yang didukung oleh perangkat desa dilanjutkan dengan rencana pelaksanaan upacara bersama pada HUT RI 17 Agustus dalam rangka mengawal kegiatan dan operasional KNMP ini. BPN Tual bersinergi dengan mitra instansi lain yakni Bank BRI dalam rangka penerbitan kartu kusuka bagi nelayan, BPJS Ketenagakerjaan guna memfasilitasi asuransi nelayan, serta mitra instansi pemerintah seperti DKP Provinsi Maluku, Dinas Perikanan Kota Tual, Satker PDSPKP maupun Satker BPPMHKP Ambon. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tual memperketat pengawasan terhadap tempat pembuangan sementara TPS liar untuk mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan. Pengawasan dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memastikan ketentuan dalam peraturan daerah dipatuhi masyarakat. Kepala DLHK Kota Tual Jamal Renohoat kepada RRI mengatakan, pengawasan tidak hanya dilakukan dengan memberikan larangan kepada masyarakat, tetapi juga memastikan TPS liar mendapat penjagaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya warga yang memanfaatkan kondisi sepi, terutama pada malam hari untuk membuang sampah.
9: Kita bukan sekedar larang, kita juga harus menjaga sehingga tidak ada masyarakat yang katakanlah di saat sepi atau malam hari mereka buang. Karena itu atas arahan Pak Sekda, nanti ada anggota Satpol bersama dari DLH, kita jaga sehingga 24 jam TPS ini akan dijaga sehingga warga masyarakat sudah tidak buang lagi. Karena sesuai amanat Perda, dilarang membuang sampah di bahu jalan, di trotoar, maupun di tempat-tempat umum yang bisa mencemari udara.
1: Menurutnya, penjagaan TPS liar akan melibatkan personel Satuan Polisi Pamong Praja bersama petugas DLHK Kota Tual. Pengawasan selama 24 jam tersebut diharapkan dapat mencegah aktivitas pembuangan sampah di lokasi yang tidak diperbolehkan. Reinhardt menegaskan, Masyarakat harus membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan tidak menjadikan bahu jalan maupun fasilitas umum sebagai lokasi pembuangan. DLHK Kota Tual berharap pengawasan yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain penindakan dan pengawasan, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting untuk menciptakan lingkungan Kota Tual yang bersih dan sehat. Saudara, SD Negeri 7 Dobo, Kabupaten Kepulauan Arung menerapkan sistem pembelajaran 2 sip pagi dan siang karena keterbatasan ruang belajar untuk menampung 412 siswa. Kepala SD Negeri 7 Dobo, Arian C. Waliana mengatakan, kebijakan tersebut menjadi solusi agar seluruh siswa tetap memperoleh layanan pembelajaran. Meski terbatas sarana dan prasarana, sekolah tetap mendorong siswa meraih prestasi, terutama dalam lomba bercerita, mendongeng, bertutur, dan berbagai kompetisi bahasa.
10: Kendala kami mengambil sip pagi dan sip siang, dua sip ini, karena banyaknya murid, sedangkan ruangan belajarnya sedikit. Makanya kami mengambil dua sip. Jadi dua sip ini kami bagikan, ada sip A, B, C, tapi yang C-nya sedikit, cuma 3 kelas, tetapi kami ambil BC-nya sepertinya siang. Hanya dia full pagi karena terbatasnya ruangan belajar dengan jumlah murid yang sekian, 412 murid, sehingga kami bagi sip.
1: Kepsek menjelaskan, guru memberikan pendampingan serta menyiapkan kebutuhan siswa untuk mengikuti perlombaan, sementara dukungan orang tua juga dinilai penting dalam menunjang prestasi siswa. Arian C. optimis, kerjasama guru, siswa, dan orang tua dapat membawa SD Negeri 7 Dobo meraih prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Saudara, RD Tinus Nifan dalam homili perayaan Misa Hari Minggu Biasa ke-19 hari Minggu kemarin, menegaskan bahwa Kristus senantiasa hadir dan menyertai umat dalam menghadapi badai kehidupan, juga berpesan kepada umat Katolik Stasi Santo Yosef Dobo untuk tetap teguh dalam iman dan tidak mudah menyerah menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Laporan Pusko Korizen.
11: Umat Katolik Stasi Santo Yosef Dobo mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-19 Minggu 9 Agustus dipimpin Reverendus Leo Layan sebagai selebran utama dan Reverendus Dennis Nipan sebagai konselebran. Dalam homilinya, Reverendus Tinus mengajak umat untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan, penderitaan, maupun berbagai tantangan kehidupan. Menurutnya, iman kepada Tuhan bukan berarti hidup bebas dari masalah, tetapi tetap percaya kepada Kristus dalam setiap keadaan.
12: Semoga lewat baca-baca yang kita dengar pada hari ini, kita senantiasa dikuatkan, diingatkan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan dalam situasi yang sangat sulit pun, yang sangat berat, yang tidak mampu kita hadapi, ingatlah masih ada Tuhan yang selalu menyertai kita, masih ada Tuhan yang selalu menghidupi kita, menuntun kita kepada keselamatan itu sendiri.
11: Ia mencontohkan kisah Nabi Elia yang mengalami kelelahan dan ketakutan, serta para murid Yesus yang menghadapi badai di tengah laut. Kedua kisah tersebut menunjukkan bahwa Tuhan tetap hadir dan menyertai manusia di tengah situasi sulit. Reverendus Tinus mengajak umat tidak boleh dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Kristus tidak pernah meninggalkan umatnya dan memberikan Roh Kudus untuk membimbing serta menuntun kehidupan manusia.
12: Saudara-saudara yang terkasih, kisah-kisah dalam bacaan pada hari ini yang kita dengar, bahkan pada bacaan pertama, Nabi Elia dalam bacaan pertama pun mengalami hal yang sama. Ia juga berada dalam masalah yang berat. Ia merasa lelah, takut, dan bahkan ingin menyerah. Bahkan ketika ia dibunuh oleh lalu Tuhan menyuruhnya keluar dan berdiri di hadapannya, malah yang ia alami adalah angin besar, gempa bumi, dan api.
11: Karena itu, umat diajak terus memperkuat iman dan tidak mengukur kasih Tuhan hanya dari keberhasilan memperoleh keinginan duniawi. Apapun persoalan yang dihadapi, umat diminta tetap percaya kepada Kristus sebagai sumber keselamatan. Dari Dobo Kepulauan Aru, Pusko Korizen melaporkan.
1: Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Arung pada Selasa 11 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 86 hingga 87%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 7 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75 hingga 77%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanibar pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 10 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 8 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 85 hingga 89%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Sermata, Leti, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM serta penguatan jaringan distribusi melalui penambahan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dan pangkalan minyak tanah untuk mengurangi antrian yang terjadi di wilayah K kecil maupun daratan K besar. Mengakhiri programnya kurang lebih 2 bulan di Bumi Maren, mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tual menyelenggarakan Tualang Fest. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Klamaskoso dan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: etika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini. Kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjet, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah. Kemerdekaan adalah tetes keringat para pahlawan yang menuntut kita untuk terus berbenah. Di usia ke-81 ini, mari kita tanya diri kita kembali. Apa arti merdeka bagi kita hari ini? Merdeka bukan berarti berhenti berjuang. Merdeka adalah saat kita saling bergandengan tangan, menjaga kebersihan lingkungan, merawat toleransi di tengah perbedaan, dan bekerja jujur demi masa depan anak cucu kita. Mari wujudkan Indonesia yang lebih kuat dari desa hingga kota. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai hari ini. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

0: Papá, ¿dónde estamos? Estén antes de la escuela di SMP mana?
1: Aduh, sumur dekat tahun ajaran barulah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak mau minta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: oleh petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oh, gini dong.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang benar aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oh, gini dong.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500-225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu.
1: Yang bener aja.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Tualdi Langgur menemani Anda pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami. Menit ke-16 kini tinggalkan jam 8 malam ini. Satu informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk Anda pendengar. Nah, BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi untuk wilayah perairan Indonesia pada periode 10 sampai dengan 13 Agustus 2026. Nah, pendengar, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 10 Agustus hingga 13 Agustus 2026. Saudara, pola angin di wilayah Indonesia diprediksi di bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 25 knot. Nah, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai 25 knot. Nah, untuk kecepatan angin tertinggi terpantau di wilayah Laut Natuna Utara dan Samudra Hindia Barat, Bengkulu hingga Selatan Jawa Barat. Nah, hal yang sama juga berpeluang terjadi di Selat Makassar bagian tengah, Selat Makassar bagian utara, Laut Sumbawa, Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya, dan Laut Arafuru bagian barat. Nah, gelombang tinggi di kisaran 2 sampai 50 di kisaran 2,50 sampai 4,0 meter. Ini berperuang terjadi di Selat Malaka bagian utara, juga di Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Selatan NTT, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, dan Samudra Hindia Selatan Jawa Timur. Nah, pendengar, potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Maka untuk itu BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada pastinya, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi. Nah, pendengar, untuk perahu seperti perahu nelayan, kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Lalu kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo, kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda. Terkait dengan perkiraan cuaca di mana dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait dengan gelombang tinggi pendengar yang berpotensi terjadi di wilayah perairan pada 10 Agustus sampai 13 Agustus 2026.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh, biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur, menemani Anda di kesempatan malam ini. Dan beberapa lagu pilihan tadi baru saja kita ikuti, menempatkan kita di menit ke-58, bergeser dari jam 8 malam ini. Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional melalui program A3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia bagian Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Dengar inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini dia sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi, Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Udin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Uang juga mendukung penuh dari terkait sepayan. Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Mbak. Lalu dari komisi juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita dukung. Dengan Menteri Rusun juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak terhadap bagaimana hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari Kementerian Perdagangan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim kita nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada kita supportnya. Lalu dari GBK tadi, Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk mendukung penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana?
1: Pendengar, kami ajak Anda kembali dari program 3 Jakarta. Sajian Warta Berita Nasional baru saja kita ikuti dan menempatkan kebersamaan kita di jam 9 malam lebih 30 menit waktu Indonesia bagian timur.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi. Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional melalui program A3 Jakarta. Anda kini kembali bersama kami di malam ini, edisi Senin, kita di 10 Agustus 2026. Selamat malam bagi Anda yang sudah beristirahat, semoga mimpi indah. Dan lengkapi korsman kita, kami punya lagu-lagu pilihan di Ruang Rindu malam ini sambil menunggu Anda di line telepon. Bagi yang ingin bergabung di 0813 5495 875.

Cara investasi yang baik adalah menentukan tujuan investasi yang realistis sesuai dengan kemampuan finansial. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu kita fokus dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, ingin berinvestasi untuk dana darurat, biaya pendidikan, atau membeli kendaraan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Hal yang penting diingat saat memulai investasi adalah jangan mengharapkan hasil instan atau keuntungan besar dalam waktu singkat. Mulailah dengan langkah kecil, namun konsisten agar kita lebih mudah mengelola ekspektasi dan tetap termotivasi dalam menjalankan investasi.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dan sudah ada yang bergabung, kita menyapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, apa kabar Bung yang punya Maur ya?
1: Bung Ferry Darwau.
0: Iya, Bung Ferry.
1: Kabar baik.
0: Bung Ferry. Iya, cuaca seperti apa di sana, Bung Ferry?
1: Ini baik, banyak. Belakang. Oke. Terima kasih untuk
0: iya.
1: Ini KL untuk.
0: Iya, silakan Bung Ferry. Mau salam-salam, silakan.
1: Oke. Ucapan selamat malam untuk KLM beserta kru yang bertugas pada malam hari ini. Semoga sukses selalu dan energi tetap berada di udara.
0: Amin, Bu Ferry. Ya, ada lagi
1: yang berikut. Yang berikut ucapan selamat malam untuk Bu Bravo di Rerean, Ibu Kusi di Iso, Mama Rumus di Ibra,
0: iya,
1: Haji Ayadola di Fair, Bu Manso di Jandarat,
0: iya,
1: Nesya di Kebesar Usara Barat, Mama Engge di Tuang, dan juga di rumah ada Mace Agi, cucu yang tersayang Maru, Vika, Meta, dan juga Lisa. Ucapan selamat malam dan lagu yang dipusarkan oleh Kak Presel, semoga menghibur kita selalu.
0: Baik,
1: tim itu saja untuk pemancaran
0: iya.
1: Dan selamat malam.
0: Selamat malam, Bung Ferry sudah
1: dipusarkan.
0: Iya, lagu yang sudah disiapkan ini ada. Lagunya punya Visi dengan Selamat Jalan Kekasih, ada Deviner dengan Kau Luar Biasa, ada juga Virgon dengan Saat Kau Telah Mengerti, ada lagi satu selanjutnya ada Gesia Remuk Jantungku, ada Andini Bukan Lelaki, ada Andi Kita Pilih dengan Ku Tetap Menanti. Request yang mana kakak?
1: Lagu yang pertama.
0: Oke, ditunggu lagunya ya. Iya, terima kasih Bung Ferry di Wawar sudah menyapa kami di line telepon. Penelpon pertama di Ruang Rindu malam ini pendengar, sambil nanti kita jelang pukul 10 atau 22.00 kami akan rangkai kebersamaan kita dengan lagu-lagu pilihan daerah.

pendengar, kami masih buka line telepon untuk Anda karena masih kurang lebih 5 menit lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu. Nanti pada jam 10 atau pukul 22.00 akan ada lagu-lagu pilihan dari beberapa daerah temani Anda.

Iya, pendengar, itu tadi satu lagu punya Geisha sudah mengudara untuk Anda di malam ini untuk Ruang Rindu, dan sekaligus kami menemani Anda pendengar di kesempatan malam ini. Sudah ikut bersamaan kita untuk sajian lagu-lagu pilihan di Ruang Rindu. Selanjutnya ada lagu-lagu atau tembang-tembang manis akan kami persembahkan untuk Anda dari beberapa daerah di malam ini. Selamat malam bagi Anda yang sudah beristirahat, mimpi yang indah, dan ya semoga besok Anda diberikan kesempatan untuk Sang Maha Kuasa kembali beraktivitas, dan mungkin karena kelelahan banyak pekerjaan yang tertunda, semoga besok semuanya berjalan dengan lancar.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada

Ludok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, dengan terakhir di era Maluku ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Senin 11 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia bagian timur melalui pemancar FM 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, saya Ellen Letera bersama Arif dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar FAN, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Dilangkur, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat pagi pendengar, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini bersama Pro Satu Ritual. Senang sekali untuk edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, saya Debbie Kelmas Konsum bersama rekan Iqbal. Kembali menyapa Anda pendengar hingga nantinya di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Semoga pagi ini Anda telah mengawali aktivitas Anda dengan rasa syukur karena Tuhan menyertai kita semua. Apa yang kita rencanakan, apa yang menjadi harapan gumul kita di hari ini, semoga semuanya bisa kita laksanakan dengan baik, dengan tertanggung jawab, mengawalinya dengan senyum, dan semoga itu juga bisa tercapai ya, tentunya dengan kerja keras. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya di hari ini pendengar. Kami temani aktivitas Anda lewat Mutiara Hati Kristen Protestan. Spesial untuk menemani Anda umat Protestan, sajian lagu-lagu rohani satu jam ke depan kebersamaan kita pendengar hingga di pukul 6 waktu Indonesia Timur.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Inilah kesaksianku. Sungguh engkau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tetapi sebaliknya, engkau sangat dekat kepadaku. Ketika aku berseru, engkau akan menjawab. Saat aku menjerit minta tolong, engkau menanggapiku dengan berkata, "Ini aku." Betapa berharga dan mulianya aku di matamu. Engkau tidak akan menahan satu hal yang baik pun daripadaku. Ketika aku berjalan dengan tidak bercela, Bapak,

Pada saat aku merasa doa yang kupanjatkan seakan memantul kembali. Ada saat aku merasa seakan engkau diam dan tidak peduli. Ajarkan aku, anakmu ini, untuk tidak membuang imanku begitu saja. Apabila jawaban yang ku perlu tidak segera ku dapat, ajar aku untuk tidak bersedih.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuhan dilanggur pendengar lewat sajian lagu-lagu rohani kami akhiri untuk menemani Anda. Selanjutnya kita sesaat lagi hadir untuk Anda pendengar lewat penyampaian warta berita daerah, era ritual.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Ratusan warga dari berbagai kalangan memadati kawasan Landun Tumatubun Langgur Senin pagi untuk mengikuti kegiatan jalan santai dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Tual mengajak seluruh warga Kota Tual untuk tetap menjaga stabilitas keamanan menjelang pelaksanaan sidang Majelis Pekerja Lengkap MPL Sinode Gereja Protestan Maluku Oktober mendatang. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Dewi Kalmaskosu dan Iqbal, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, ratusan warga dari berbagai kalangan memadati kawasan Landun Tumatubun Langgur Senin pagi untuk mengikuti kegiatan jalan santai dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang dilepas langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun itu menjadi pembuka rangkaian perayaan HUT RI tingkat Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026. Jalan santai mengambil rute dari Landun Tumatubun menuju Taman Landmark Ohoijang dan diikuti oleh aparatur sipil negara, TNI Polri, pelajar, organisasi kemasyarakatan, BUMN, BUMD, dan unsur vertikal, serta masyarakat umum. Setelah kegiatan jalan santai, peserta mengikuti berbagai lomba dan kegiatan hiburan yang dipusatkan di kawasan Landmark sebagai bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan. Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Tahir Hanubun mengatakan, peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut mencerminkan tekad bersama untuk memperkuat kemandirian daerah, menghadirkan pembangunan yang merata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke wilayah-wilayah pelosok Maluku Tenggara.
2: Hari ini kita berkumpul di Landun, kita akan jalan kaki kurang lebih ya 3 kilo, nggak banyak, kurang lebih 3 kilo. Dalam rangka apa? Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Hari ini dalam rangka memperingati ke-81 Republik Indonesia yang insya Allah akan kita menuju ke Landmark. Dan di sana ada permainan-permainan kecil yang dilakukan sampai tanggal 23. Jadi sebelum 17 Agustus dan sesudah 17 Agustus.
1: Menurut Bupati Tahir, kegiatan jalan santai tidak sekedar menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan dan persaudaraan antar warga. Semangat gotong royong dan yang tumbuh dalam kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari upaya mengisi kemerdekaan sekaligus memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum peringatan kemerdekaan sebagai sarana memperkuat semangat kebangsaan dan menjaga kekompakan dalam membangun daerah. Rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Maluku Tenggara akan terus berlanjut sepanjang bulan Agustus melalui berbagai kegiatan olahraga, seni budaya, dan perlombaan yang melibatkan masyarakat. Saudara, menyongsong hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026. PPN Tual bersinergi bersama pengurus Koperasi Merah Putih, kantor cabang dinas gugus Pulau 8 DKP Provinsi Maluku, para penyuluh perikanan, para nelayan, melaksanakan kegiatan giat bersih lingkungan di Kampung Nelayan Merah Putih Labe Tawi sebagai langkah partisipasi aktif guna memupuk semangat nasionalisme dan kebersamaan pada momentum semarak HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Kegiatan bersih lingkungan yang didukung oleh perangkat desa dilanjutkan dengan rencana pelaksanaan upacara bersama pada HUT RI 17 Agustus. Dalam rangka mengawal kegiatan dan operasional KNMP ini, PPN Tual bersinergi dengan mitra instansi lain, yakni Bank BRI dalam rangka penerbitan Kartu Kusuka Bagi Nelayan, BPJS Ketenagakerjaan, guna memfasilitasi asuransi nelayan, serta mitra instansi pemerintah seperti DKP Provinsi Maluku, Dinas Perikanan Kota Tual, Satker PDS PKP maupun Satker BPP MH KP Ambon. Saudara, Wakil Wali Kota Tual mengajak seluruh warga Kota Tual untuk tetap menjaga stabilitas keamanan menjelang pelaksanaan sidang Majelis Pekerja Lengkap MPL Sinode Gereja Protestan Maluku Oktober mendatang. Wakil Wali Kota Tual, Amir Umbra, mengajak seluruh masyarakat Kota Tual untuk terus menjaga semangat persaudaraan, kerukunan dan toleransi yang selama ini menjadi kekuatan bersama di bumi Marin, karena keberagaman menjadi anugerah Tuhan yang harus tetap dirawat sebagai modal sosial dalam pembangunan Kota Tual yang harmonis dan damai. Mengingat limit waktu 2 bulan, akan diadakan satu agenda gerejawi yang sangat luar biasa bagi jemaat GPM di Maluku dan Maluku Utara. Menurutnya, Kota Tual selaku tuan rumah pada pelaksanaan sidang Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM dapat menjadi perhatian serius pemerintah Kota Tual untuk mengakomodasi kegiatan akbar keagamaan ini.
3: Sekedar mengingatkan kita semua, tinggal 2 bulan lagi kita masuk pada satu agenda yang sangat luar biasa bagi saudara Kristiani, yaitu MPL, kegiatan di Tual, yang mudah-mudahan kita harus sebagai tuan rumah harus kita hadirkan yang baik. Kebetulan dia ditanggung jawabkan saya dengan Pak Wali Kota jadi ketua, saya jadi wakil, jadi beban besar. Karena ini dari Maluku sampai Maluku Utara yang hadir di sini. Kita tunjukkan, kita hadirkan senyum kepada mereka, kebersihan harus kita jaga dengan baik-baik, situasi, kondisi, kaptimas harus kita jaga dengan baik, sehingga orang datang itu minimal cerita yang hal yang positif ketika mereka kembali, baik yang di Maluku maupun di Maluku Utara.
1: Rumra meminta peran tokoh agama khusus di Jemaat GPM Tual yang berperan melahirkan karya nyata bagi gereja maupun masyarakat luas. Olehnya itu pembinaan iman diawali dari lingkup keluarga khusus pada kalangan anak. Karena penting fenomena yang selama ini terjadi berbagai kasus yang terjadi dan sanksi hukum di Lapas Tual. Dominan 75% terkait kekerasan terhadap anak dan kasus lainnya menyangkut penyalahgunaan narkoba. Sehingga seluruh tokoh agama baik para pendeta, pastor, dan ustadz berperan penting dalam pembinaan generasi muda terhadap iman spiritual, juga peran seluruh elemen dalam mendeteksi potensi pelanggaran yang terjadi di kalangan anak dan remaja. Saudara, kelangkaan bahan bakar minyak BBM dan minyak tanah yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kondisi tersebut ditandai dengan antrian panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, serta meningkatnya kesulitan masyarakat memperoleh minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mencari solusi atas persoalan tersebut, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menggelar pertemuan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Maluku Tenggara, serta perwakilan PT Pertamina Persero Regional Maluku Papua di ruang kerja Bupati Langgur Senin pagi. Pertemuan itu membahas kondisi pasokan, distribusi, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Dalam pembahasan tersebut, pemerintah daerah menyoroti dampak kelangkaan BBM dan minyak tanah terhadap aktivitas masyarakat. Selain mempengaruhi mobilitas warga, keterbatasan pasokan juga berdampak pada nelayan, pelaku usaha kecil, dan rumah tangga yang masih bergantung pada minyak tanah sebagai sumber energi utama. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penyaluran BBM dan minyak tanah. Pengawasan diperlukan mulai dari masuknya pasokan ke Maluku Tenggara hingga penyaluran di tingkat agen dan pangkalan untuk memastikan distribusi berjalan tertib, tepat sasaran, dan tidak terjadi penyalahgunaan. Selain memperkuat pengawasan, pemerintah daerah mendorong evaluasi pelayanan di SPBU termasuk kemungkinan penyesuaian jam operasional untuk mengurangi kepadatan antrian. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersama Pertamina dan Disperindak akan terus berkoordinasi guna memastikan pasokan BBM dan minyak tanah kembali stabil serta mudah diakses oleh masyarakat. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM serta penguatan jaringan distribusi melalui penambahan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dan pangkalan minyak tanah untuk mengurangi antrian yang terjadi di wilayah Kei Kecil maupun daratan Kei Besar. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dalan Uar, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Senin pagi mengatakan, saat ini Maluku Tenggara hanya memiliki 3 SPBU program BBM satu harga yang melayani masyarakat di wilayah kepulauan. Namun keberadaan SPBU tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal karena keterbatasan kuota yang diberikan.
4: Kita sebetulnya kan udah 3 SPBU untuk minyak satu harga ini, tetapi memang belum berjalan maksimal gitu. Masyarakat juga belum mendapatkan kebutuhan yang maksimal gitu. Karena penambahan kuota ini harusnya kan kita kalau misalnya berharap kalau penambahan kuota dari Pertamina, dari BBM Migas itu mungkin bisa mengakomodir semua keinginan dari masyarakat yang ada di Loki Besar.
1: Menurut Neti, pemerintah daerah setiap tahun mengajukan permohonan penambahan kuota kepada PT Pertamina Persero dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas. Penambahan kuota ini bertujuan agar kebutuhan masyarakat di dataran kecil maupun kebesar dapat terpenuhi dan antrian panjang di SPBU dapat berkurang. Saat ini pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih menunggu tindak lanjut atas usulan yang telah disampaikan. Pemerintah daerah berharap keluhan masyarakat tentang kelangkaan BBM dan minyak tanah dapat menjadi perhatian para pemangku kepentingan sehingga kuota energi untuk Maluku Tenggara dapat ditambah sesuai kebutuhan real masyarakat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tual memperketat pengawasan terhadap tempat pembuangan sementara TPS liar untuk mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan. Pengawasan ini dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memastikan ketentuan dalam peraturan daerah dipatuhi masyarakat. Kepala DLHK Kota Tual Jamal Renhoat kepada RRI mengatakan, pengawasan tidak hanya dilakukan dengan memberikan larangan kepada masyarakat, tetapi juga memastikan TPS liar mendapat penjagaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya warga yang memanfaatkan kondisi sepi, terutama pada malam hari, untuk membuang sampah.
5: Kita bukan sekedar larang, kita juga harus menjaga sehingga tidak ada masyarakat yang katakanlah di saat sepi atau malam hari mereka buang. Karena itu atas arahan Persekda, nanti ada anggota Satpol bersama dari DLH, kita jaga sehingga 24 jam TPS ini akan dijaga sehingga warga masyarakat sudah tidak buang lagi. Karena sesuai amanat Perda, dilarang membuang sampah di bahu jalan, di trotoar, maupun di tempat-tempat umum yang bisa mencemari udara.
1: Menurutnya, penjagaan TPS liar akan melibatkan personel Satuan Polisi Pamong Praja bersama petugas DLHK Kota Tual. Pengawasan selama 24 jam tersebut diharapkan dapat mencegah aktivitas pembuangan sampah di lokasi yang telah tidak diperbolehkan. Renhoat menegaskan, masyarakat harus membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan tidak menjadikan bahu jalan maupun fasilitas umum sebagai lokasi pembuangan. DLHK Kota Tual berharap, pengawasan yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain pendidikan dan pengawasan, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting untuk menciptakan lingkungan Kota Tual yang bersih dan sehat. Saudara, mengakhiri programnya kurang lebih 2 bulan di Bumi Maren, mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tual menyelenggarakan Tualang Fest. Mengetengahkan berbagai sajian seni budaya dan kearifan lokal, diantaranya Lomba Tumpeng, melibatkan sejumlah kelompok dari Ohoy-Ohoy di wilayah Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual. Selengkapnya dilaporkan reporter Raisti Febrianti.
6: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menjadi salah satu juri dalam Lomba Tumpeng yang diselenggarakan mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tual dalam rangkaian acara Tualang Fest. Kegiatan tersebut diikuti sejumlah kelompok dari desa-desa di wilayah Tualang Tual dengan mengangkat tema makanan berbahan lokal. Darnawati Amir mengatakan kegiatan Lomba Tumpeng tersebut merupakan kegiatan yang sangat positif karena tidak hanya menjadi ajang kreativitas masyarakat, tetapi juga dapat mempererat tali silaturahmi antar desa. Menurutnya, mahasiswa KKN PPM UGM juga memberikan ketentuan agar bahan yang digunakan dalam pembuatan tumpeng berasal dari bahan-bahan lokal, sehingga sekaligus memperkenalkan potensi pangan dan makanan khas daerah kepada mahasiswa KKN yang mayoritas berasal dari Pulau Jawa.
7: Dari UGM, ini sesungguhnya bukan hanya sekedar memberikan kreativitas kepada ibu-ibu untuk bagaimana mengkreasikan sebuah tumpengan berbahan lokal, tapi juga sesungguhnya adalah bagian dari bagaimana mempererat hubungan antar desa, antar ibu-ibu, membangun kekompakan, ya, bagaimana merangsang mereka untuk menciptakan sebuah tumpeng yang kreatif dengan berbahan yang apa yang ada, karena panitia menyampaikan pokoknya bahannya tidak boleh dari luar, harus dalam lokal daerah, lokal desa, sehingga itu apa yang kita lihat tadi itu memang.
6: Ia juga menambahkan penggunaan bahan pangan lokal dalam lomba tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menunjukkan keragaman pangan yang tersedia di Kepulauan K. Selain itu, kegiatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk terus memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai bagian dari kekayaan kuliner daerah. Sementara itu, kelompok dari Desa Lebetawi berhasil meraih juara pertama pada lomba tumpeng tersebut. Perwakilan kelompok R. Safira Fadirubun mengatakan persiapan dilakukan di detik-detik terakhir karena para anggota kelompok juga mengikuti lomba gerak jalan yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Tualang Fest.
8: Memang ada beberapa bahan lokal seperti embal, ada kelor, sudah ada yang lain yang untuk tambahan dan ikan kan. Nah, setelah itu kita belikan, langsung ada tim sudah siap untuk masak. Saya sampai langsung tim masak, kita siap-siap sampai ke sini. Tadi kebetulan ada menu utamanya yang ditumpeng itu rola dembal, ada suami, menu pendampingnya ada cumi crispy, sate kerang darah, ada sir-sir buncis sama bunga pepaya atau bunga kates, ada gudangan pakai kelor, toge sama wortel dicampur dengan bumbu.
6: Meski memiliki waktu persiapan yang terbatas, Fadirubun menyebutkan kegigihan seluruh anggota kelompok akhirnya membuahkan hasil dengan berhasil menjadi juara pertama. Ia mengatakan tumpeng yang disiapkan menggunakan dominan bahan makanan khas Kepulauan K seperti embal, sate kerang, dan daun kelor. Fadirubun menjelaskan menu utama yang disediakan dalam tumpeng tersebut diantaranya rolade embal, gulai daun pepaya, serta tumisan buncis. Menurutnya penggunaan bahan pangan lokal tersebut sekaligus menjadi cara kelompoknya untuk memperkenalkan cita rasa dan kekayaan kuliner Kepulauan K melalui lomba yang digelar mahasiswa KKN PPM UGM. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, kehadiran mahasiswa KKN PPM UGM selama 50 hari di Kota Tual tidak hanya menjadi kesempatan untuk menjalankan program pengabdian, tetapi juga memberikan warna baru bagi kehidupan masyarakat desa. Interaksi mahasiswa dengan warga dilakukan melalui berbagai aktivitas sehari-hari, sehingga terciptanya hubungan yang semakin dekat. Ketua Kelompok KKN PPM UGM, Nafi, mengatakan, di sejumlah lokasi kehadiran mahasiswa membuat suasana desa menjadi lebih hidup. Menurutnya, mahasiswa berusaha memberikan warna dan semangat baru melalui berbagai kegiatan serta interaksi bersama masyarakat.
9: Harapannya dari kami ingin dari beberapa program yang sudah terlaksana bersama dengan masyarakat yang mengikuti dan semua bisa berkelanjutan, bisa mungkin lebih mandiri dengan apa yang sudah kita berikan, karena mungkin di sini kita juga sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu, dan mungkin juga bisa ilmu yang kita dapat di sini bisa kita terapkan di luar, dan ilmu yang kita buat di sini, pembelajaran yang kita lakukan di sini bisa kita sebarluaskan.
1: Nafia menjelaskan, mahasiswa juga mendapatkan banyak pembelajaran dari masyarakat selama berada di lokasi KKN. Proses tersebut berlangsung dua arah karena mahasiswa tidak hanya menjalankan program, tetapi juga belajar memahami kehidupan, kebiasaan, dan kondisi masyarakat setempat. Ia berharap keberadaan mahasiswa selama KKN dapat memberikan dampak positif yang tetap dirasakan masyarakat setelah mereka kembali. Nafia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Dulah dan Lebetawi yang telah menerima serta mendukung mahasiswa selama menjalankan pengabdian. Saudara, kelor menjadi salah satu bahan pangan lokal yang dimanfaatkan secara kreatif oleh kelompok pemenang Lomba Tumpeng Tualang Fest. Tidak hanya digunakan sebagai sayuran, daun kelor juga diolah menjadi salah satu menu penutup berupa puding. Mewakili kelompoknya, R. Safira Fadirubun mengatakan, daun kelor digunakan dalam beberapa sajian yang mereka tampilkan dalam lomba. Untuk membuat puding kelor, daun kelor terlebih dahulu di blender dan diambil sarinya, kemudian dicampur dengan susu tanpa tambahan gula.
8: Karena kita banyak menu, kita juga buat puding, menu penutupnya pakai puding kelor sama puding jagung. Kelor-kelornya daun kelor, kita blender, pakai saripatinya dibuat puding kelor sama pakai susu, no gula. Dan juga ada puding jagung, pakai jagung manis. Juara dalam hal ini karena kita punya menunya beragam dan dikreasi dengan menggunakan pangan lokal, yaitu ada embal, ada kerang, sama itu. Kelor kan, kelor kita pakai untuk di sayur gudangan dan juga di pudingnya.
1: Fadi Rubun menjelaskan, selain puding kelor, kelompoknya juga membuat puding jagung dengan memanfaatkan jagung manis. Kelor juga digunakan sebagai bahan dalam godangan yang dipadukan dengan toge, wortel, dan bumbu untuk menghasilkan menu pendamping tumpeng. Ia menilai pemanfaatan kelor dalam berbagai menu menunjukkan bahwa bahan pangan lokal dapat diolah menjadi makanan yang beragam dan menarik. Kreativitas tersebut menjadi bagian dari upaya kelompoknya menghadirkan sajian yang berbeda sekaligus tetap mempertahankan pemanfaatan bahan pangan lokal. Saudara, SD Negeri 7 Doboh Kabupaten Kepulauan Aru menerapkan sistem pembelajaran 2 shift bagi pagi dan siang karena keterbatasan ruang belajar untuk menampung 412 siswa. Kepala SD Negeri 7 Doboh Aryan C. Waliana mengatakan, kebijakan tersebut menjadi solusi agar seluruh siswa tetap memperoleh layanan pembelajaran. Meski terbatas sarana dan prasarana, sekolah tetap mendorong siswa meraih prestasi, terutama dalam lomba bercerita, mendongeng, bertutur, dan berbagai kompetisi bahasa.
10: Kendala kami mengambil sip pagi dan sip siang, dua sip ini, karena banyaknya murid, sedangkan ruangan belajarnya sedikit. Makanya kami mengambil dua sip. Jadi dua sip ini kami bagikan ada sip A, B, C, tapi yang C-nya sedikit, cuma 3 kelas, tetapi kami ambil BC-nya sepertinya siang. A-nya dia full pagi, karena terbatasnya ruangan belajar dengan jumlah murid yang sekian, 412 murid, sehingga kami bagi sip.
1: Kepsek menjelaskan, guru memberikan pendampingan serta menyiapkan kebutuhan siswa untuk mengikuti perlombaan, sementara dukungan orang tua juga dinilai penting dalam menunjang prestasi siswa. Aryan C. optimis kerjasama guru, siswa, dan orang tua dapat membawa SD Negeri 7 Doboh meraih prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Saudara, RD Tinus Nifan dalam homili perayaan Misa hari Minggu biasa ke-19 hari Minggu kemarin menegaskan bahwa Kristus senantiasa hadir dan menyertai umat dalam menghadapi badai kehidupan, juga berpesan kepada umat Katolik Stasi Santo Yosef Doboh untuk tetap teguh dalam iman dan tidak mudah menyerah menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Laporan Bosco Korisen.
11: Umat Katolik Stasi Santo Yosef Doboh mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-19 Minggu 9 Agustus dipimpin Reverendus Leo Layan sebagai selebran utama dan Reverendus Dennis Nipan sebagai konselebran. Dalam homilinya, Reverendus Tinus mengajak umat untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan, penderitaan, maupun berbagai tantangan kehidupan. Menurutnya, iman kepada Tuhan bukan berarti hidup bebas dari masalah, tetapi tetap percaya kepada Kristus dalam setiap keadaan.
12: Semoga lewat baca-baca yang kita dengar dan pendengar ini, kita senantiasa dikuatkan, diingatkan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan dalam situasi yang sangat sulit pun, yang sangat berat, yang tidak mampu kita hadapi, ingatlah masih ada Tuhan yang selalu menyertai kita, masih ada Tuhan yang selalu mendidik kita, menuntun kita kepada keselamatan itu sendiri.
11: Ia mencontohkan kisah Nabi Elia yang mengalami kelelahan dan ketakutan, serta para murid Yesus yang menghadapi badai di tengah laut. Kedua kisah tersebut menunjukkan bahwa Tuhan tetap hadir dan menyertai manusia di tengah situasi sulit. Reverendus Tinus mengajak umat tidak boleh dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Kristus tidak pernah meninggalkan umatnya dan memberikan Roh Kudus untuk membimbing serta menuntun kehidupan manusia.
12: Saudara-saudara yang terkasih, kisah-kisah dalam bacaan pada hari ini yang kita dengar, bahkan pada bacaan pertama, Nabi Elia dalam bacaan pertama pun mengalami hal yang sama. Ia juga berada dalam masalah yang berat. Ia merasa lelah, takut, dan bahkan ingin menyerah. Bahkan ketika ia dibunuh goreng, lalu Tuhan menyuruhnya keluar dan berdiri di hadapannya, malah yang ia alami adalah angin besar, gempa bumi, dan api.
11: Karena itu, umat diajak terus memperkuat iman dan tidak mengukur kasih Tuhan hanya dari keberhasilan memperoleh keinginan duniawi. Apapun persoalan yang dihadapi, umat diminta tetap percaya kepada Kristus sebagai sumber keselamatan. Dari Doboh Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Ratusan warga dari berbagai kalangan memadati kawasan Landut Tumatubun Langgur Senin pagi untuk mengikuti kegiatan jalan santai dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Tual mengajak seluruh warga Kota Tual untuk tetap menjaga stabilitas keamanan menjelang pelaksanaan sidang Majelis Pekerja Lengkap MPL Sinode Gereja Protestan Maluku Oktober mendatang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dibi Kelmaskosu dan Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan.

Gerbang kedua menuntut komitmen. Gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di pagi hari ini dengan senyum yang merekah, dengan semangat yang menggebu-gebu, meraih kesuksesan Anda. Semoga hari ini menjadi hari yang cukup berkesan untuk Anda. Selamat meraih kesuksesan Anda pendengar bersama Prosat RRI Tual. Tentunya kami tetap setia untuk menemani Anda. Saya Debbie dan Iqbal. Saat ini kembali perbarui informasi Anda pendengar lewat sajian musik dan informasi tentunya, dan informasi terupdate untuk Anda di pagi hari ini yang tengah beraktivitas. Info perakhiran cuaca ya, ibu kota provinsi se-Indonesia. Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakhiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Selasa 11 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Wahyu Anisa mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, sebagai berikut pendengar, untuk wilayah Sumatera, di Banda Aceh dan Jambi, berawan, Medan hujan dengan intensitas ringan, Pekanbaru, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang, berawan tebal, di Padang dan Bandar Lampung ya, berkabut, Palembang udara kabur. Yang kedua untuk wilayah Jawa ya pendengar, di Serang berawan tebal, Jakarta, Bandung, dan Semarang berawan, Yogyakarta udara kabur, Surabaya cerah berawan. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, di Denpasar dan Kupang cerah berawan, Mataram udara kabur. Untuk wilayah Kalimantan pendengar, di Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk wilayah Sulawesi, di Mamuju, Makassar, dan Manado berawan, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Palu udara kabur. Dan yang terakhir untuk wilayah Maluku dan Papua ya pendengar, di Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Manokwari udara kabur, Merauke berawan. Informasi tersebut pendengar semoga bermanfaat untuk Anda. Dan tentunya untuk Anda yang tengah beraktivitas di pagi hari ini, tetap waspada ya, tetap berhati-hati, lebih khusus untuk Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4 ya. Pengguna jalan pun tetap hati-hati berjalan ikut jalur yang seharusnya menjadi jalur sebagai pejalan kaki ya, jangan sampai menabrak jalur juga untuk pengendara. Anda yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan aktivitas Anda, baik sebagai ASN, Anda sebagai para petani, para nelayan, ada pedagang, bahkan penjual yang ada di pasar Langgur maupun pasar Tual ya. Pagi ini semoga semua aktivitas Anda juga Anda persiapkan dengan baik. Apapun yang Anda kerjakan tetap dijalankan dengan tanggung jawab. Dan kami berharap bahwa hari ini juga Anda bisa menjadi berkah, menjadi motivasi bagi orang-orang yang ada di sekeliling Anda dengan kerja keras Anda. Kita kembali bersama Anda pendengar hingga nantinya di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu ya, kami hadir ke ruang dengan Anda pendengar lewat Eva Pemenjapa. Untuk Eva Pemenjapa tentunya, kami juga akan berikan ruang bagi Anda yang mau bergabung bersama kami di line interaktif kami nantinya di 0813-549-5875. Selamat pagi, semangat pagi, dan sukses untuk Anda di hari ini.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar yang sementara stay tune bersama kami. Dan tentunya kami berharap Anda ikut bersemangat seperti sajian lagu yang baru saja kita dengarkan dari Jerry Bell. Semangat yang indah, semangat yang indah membawa berkah yang luar biasa untuk Anda dan keluarga. Baik pendengar, musik dan informasi, Debbie masih punya informasi terupdate untuk Anda pagi ini. Dikutip dari laman rri.co.id. Sebanyak 1.147 pasukan Satuan Tugas Pengamanan Satgas PAM VVIP dikerahkan untuk kegiatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Selain itu pendengar, alat utama sistem persenjataan juga dikerahkan untuk pengamanan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Hal ini disampaikan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Despas Pampres Mayjen TNI Edwin Adrian Sumanta dalam keterangan tertulis Jakarta Senin 10 Agustus 2026. Edwin mengatakan Satgas PAM bekerja dalam senyap namun tetap profesional dalam memberikan pelayanan. Pas Pampres bekerja dengan penuh kewaspadaan, ketelitian, kecepatan, disiplin, dan koordinasi yang solid. Mayjen Edwin juga menekankan bahwa seluruh personil harus memahami bahwa pengamanan rangkaian HUT ke-81 RI merupakan tugas sekaligus amanah mulia untuk menjaga martabat institusi. Selanjutnya menjamin keselamatan VVIP sekaligus mengawal kehormatan bangsa dan negara. Adapun untuk memastikan kesiapan Pas Pampres digelar apel kesiapan pasukan di lapangan hitam Mako Pas Pampres Jakarta. Edwin mengatakan apel tersebut menjadi tahapan penting untuk menjamin kesiapan seluruh personil, material, serta sistem dan perangkat operasional pengamanan VVIP secara optimal. Ribuan personil Pas Pampres yang diterjunkan ke dalam beberapa Satgas PAM yang terdiri dari apel kehormatan dan renungan suci AKRS sebanyak 151 personil yang bertugas pada 14 Agustus. Selanjutnya sidang DPR MPR pada 15 Agustus sebanyak 277 personil, pesta rakyat 205 personil. Selain itu pendengar, 294 personil dikerahkan pada detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka 17 Agustus 2026. Tim paskibraka 70 personil dan tim pasukan upacara 150 personil. Kesiapan Satgas PAM VVIP tersebut juga didukung oleh berbagai alutsista termutakhir, material dan kendaraan operasional modern yang dimiliki oleh Pas Pampres. Alutsista meliputi diantaranya senapan dan berbagai macam pistol, senjata sniper SPR-3 Pindad serta sniper AWI. Selain itu turut disiapkan satu kendaraan anti drone Kopsutnas dan satu kendaraan Maung Artileri Pertahanan Udara. Menurut Mayjen Edwin, pendengar, pengamanan VVIP harus dilakukan secara preventif dan proaktif dengan mengantisipasi setiap potensi ancaman sejak dini. Mayjen Edwin meminta seluruh personel mempersiapkan kemampuan fisik, mental, serta teknis, meningkatkan kewaspadaan, dan melaksanakan tugas secara profesional, disiplin, tegas, santun, serta humanis. Sebelumnya pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo menjelaskan rangkaian kegiatan selama bulan kemerdekaan di antaranya adalah pidato kenegaraan di MPR DPR RI 14 Agustus 2026. Selanjutnya renungan suci di Makam Pahlawan Kalibata Minggu 16 Agustus 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

81 tahun sudah sang saka merah putih berkibar mega di bumi pertiwi, dari Sabang sampai Merauke. Keringat dan tekad para pahlawan menyatukan kita dalam mimpi yang sama. Hari ini kita kobarkan asa bersama melangkah nyata mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk masa depan bangsa yang tangguh dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar setia RRI dimanapun memantau siaran kami. Masih bersama kami Pro Sater Ritual, saya Devi dan Iqbal menemani Anda di pagi hari ini lewat Ebab Menyapa. Dan pendengar seperti biasa, lewat Ebab Menyapa tentunya kami akan berikan ruang bagi Anda yang mau bergabung bersama kami. Dan untuk topik yang akan kita bahas pagi ini pendengar terkait dengan makan bergizi gratis, MBG. Kira-kira MBG ini ada berkah untuk semua orang ataukah ada yang terpinggirkan? Kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya lewat Ewa Menyapa pagi ini, Anda yang mau bergabung di 0813-549-5875. Dan pendengar sebelum kami... Sebelum Anda yang mau bergabung bersama kami, tentunya kita akan awali kebersamaan kita lewat Ewa Menyapa pagi hari ini. Ada suara merdu dari Agnes Mo. Tak ada logika memberikan semangat untuk Anda, dan kami berharap setelah ini Anda juga bisa ikut berpartisipasi bersama kami. Sekali lagi 0813-549-5875.

Cinta tak ada logika ya, Agnesmo. Baru saja mengawali kebersamaan kita lewat Evam menyapa pagi ini. Dan tentu saja pendengar, kami masih terus bersama Anda hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Silakan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami terkait dengan topik kita, makan bergizi gratis MBG, berkat untuk semua atau ada yang terpinggirkan. Iya, pendengar, makanan bergizi gratis ya. Kalau kita bicara MBG, ini bukan cuma urusan perut anak-anak di sekolah, tapi efek domain ya pendengar, meluas kemana-mana. Ada cerita dari mama, mungkin untuk Anda pendengar, pedagang kantin sekolah, ada harapan dari nelayan dan petani lokal kita, sampai ke kesibukan Bapak Ibu guru di sekolah. Nah pendengar, bagi Anda selaku orang tua, bagaimana dampak MBG buat anak-anak di sekolah? Mungkin kepada para ibu pedagang-pedagang, apakah memang Anda dilibatkan untuk program ini? Atau memang omsetnya menurun? Untuk Anda Bapak Ibu nelayan, bahkan untuk Anda para petani, apakah hasil tangkapan ikan dan sayuran segar Anda sudah dibeli untuk bahan makanan MBG? Apakah memang program di daerah kita ini sudah benar-benar merata membawa berkah untuk semua pelaku ekonomi lokal, atau masih ada yang merasa terpinggirkan pendengar? Line interaktif kami 0813-549-5875 pendengar, silakan kesempatan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami terkait topik kita pagi hari ini, makanan bergizi gratis di kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur ya pendengar. Menanti Anda yang mau bergabung, silakan kami kembali hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda pendengar di pagi hari ini. Setelah Agnes mau mengajak kita semua untuk ikut bersemangat menyemangati diri Anda, sekedar geleng-geleng kepala ya. Oke, setelah ini ada Gamaliel, Audrey dan Cantika. Seberapa pantas?

Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda mendengarkan siaran kami lewat streaming bahkan lewat RRI digital. Kami masih berikan ruang bagi Anda pendengar di 0813-549-5875 lewat Bapak Menyapa pagi ini. Dan kesempatan tersisa 18 menit ke depan pendengar, hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sampaikan komentar Anda pendengar, sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan topik kita di pagi hari ini pendengar. Makan bergizi gratis ini berkah untuk semua orang ataukah ada yang terpinggirkan? Untuk Anda sebagai para nelayan, Anda para pedagang, para siswa, orang tua, bahkan para guru sekalipun, masyarakat Maluku Tenggara maupun Kota Tual, silakan apa yang bisa Anda tanggapi terkait dengan topik kita di pagi hari ini? Apa dampaknya cukup dirasa oleh kita ataukah memang ada yang terpinggirkan? 0813 549 5875.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

0: Ya, pendengar kebersamaan kita lewat Menyapa pagi ini kami akhiri untuk Anda. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Sajian musik dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Maluku Tenggara Menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, nilai tukar rupiah menguat signifikan terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan di 10 Agustus kemarin. Data Bloomberg menunjukkan rupiah naik 0,79% atau 142 poin ke posisi 17.755 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah meleset setelah Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengajukan Destri Damayanti sebagai calon tunggal gubernur Bank Indonesia. Definitif. Sentimen pasar terkait menunjukkan Desti sebagai calon gubernur BI mampu mendorong penguatan rupiah. Meskipun data ekonomi yang dirilis BI melemah, yaitu data indeks kepercayaan konsumen IKK. Pada Juli 2026, pendengar, IKK tercatat sebesar 116,68 triliun, turun dibandingkan IKK Juni 2026 sebesar 117,8. Dengan demikian, IKK sudah melemah selama tidak 3 bulan berturut-turut. Meski mengalami penurunan, angka IKK masih di atas 100, artinya secara umum, konsumen masih optimis terhadap kondisi ekonomi. Jika tren penurunan berlanjut, menurutnya ruang pertumbuhan konsumsi dapat ikut tertekan. Penyebabnya, rumah tangga cenderung menahan belanja dan lebih selektif dalam mengalokasikan pendapatan. Perkembangan IKK pada bulan-bulan berikutnya menjadi perhatian penting. Dari data itu akan terlihat seberapa kuat ada daya tahan konsumen domestik di tengah berbagai tantangan ekonomi. Dari sisi eksternal, pendengar, Ibrahim menyatakan beredarnya kekhawatiran akan kenaikan suku bunga The Fed juga ikut mendorong penguatan rupiah. Pasar saat ini melihat sekitar 42% kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan di bulan September mendatang. Sementara itu, pendengar, Amerika Serikat dan Iran masih tarik ulur dalam konflik yang masih rentan ketegangan baru. Iran menegaskan tidak akan membuka Selat Hormuz untuk Amerika Serikat sepanjang negara itu belum membayar kompensasi atas kerusakan yang disebabkan serangannya ke Iran.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri.

Pendengar, pemerintah menghimbau masyarakat untuk waspada dan menghindari kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran. Saat ini tengah musim kemarau sehingga percikan api sekecil apapun akan mudah membesar pada lahan atau ranting kering. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2026. Menteri Prasetyo mengatakan dampak El Nino muncul titik api di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Selain itu, kebakaran besar melanda Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. Adapun terkait kebakaran di Bromo, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Aparat penegak hukum dan Kementerian Kehutanan termasuk pihak Balai Taman Nasional. Koordinasi untuk pemadaman api secara terus-menerus agar api cepat padam. Pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengendalian karhutla seperti pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Pelaksanaan OMC akan melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Hanya saja pelaksanaan OMC tidak serta-merta dapat dilakukan di semua wilayah, terutama tergantung cuaca. Pemerintah menyiapkan sarana pendukung seperti waterbombing, helikopter, dan pesawat yang dapat digunakan dalam penanganan karhutla. Sebelumnya, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago, ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Presiden Prabowo kata siap untuk mengeluarkan anggaran yang dibutuhkan agar karhutla dapat diatasi. Pemerintah mendeteksi ada 6 wilayah yang menjadi perhatian terkait karhutla ke 6 provinsi tersebut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

0: There's a place.
1: Keluarga adalah salah satu harta paling berharga yang dimiliki manusia. Melalui keluarga, kita dapat merasakan kehangatan, kenyamanan, kebahagiaan, dan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keluarga juga menjadi tempat kita berlindung di segala kondisi. Tanpa keluarga dan ajaran dari orang tua, mungkin saja kita akan terombang-ambing atau tersesat saat menjalani kehidupan yang keras ini. Dalam keluarga, kita mampu menerima dan memberi cinta tanpa syarat dan berbalas. Keluarga menjadi tempat berlindung sekaligus memberikan identitas diri. Keluarga sering disebut sebagai benteng terakhir untuk kita berlindung saat semua orang tidak menghendaki kita. Keluarga juga menjadi

0: Baik pendengar setia dari dimanapun memantau siaran kami, kebersamaan kita di pagi ini kami akhiri untuk Anda. Saya Debbie Kalmaskosi punya tugas sekaligus pamit. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, kembali kami perbaharui informasi untuk Anda pendengar. Bergabung bersama Pro3 RRI Jakarta, kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional.
1: Ya, dengan Warta Berita.
2: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
3: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
1: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
2: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu